*441#. *441#. Pukusit number 6. Tapi cerita ni tak agaknya kalau tak korang pukusit number 3 agaknya kalau kuar kapas segala tap. Apa nanya? *441#.

0: Nchenge chita mbukuse number 6 ni wendi ya 213,000. Nyetu wambi ngut araka araka Touch FM leo. Touch FM leo. Yo.
1: Jamge
0: mnyoko orye.
1: Manota nyoko orye.
0: Akile jamga si ngungo langat.
1: Ara manota bari kita rupi tage chega si
0: kita. Akile kiri kiri kiri kuri langat tage kure ngungo gamba langat. Ara magu tayiku chita no tayiku nego anita.
1: Eh amage no chige ni acha muno ni. Iko mi tu tayiku ngo legili a tayiku ni ili amoru tayiku basi ya besu chige tu vio chiga tike.
0: Abre ta giru abre giru tayiku ni ge.
1: Ilo ni kolo ni ngo gwe juni giri a na kumu mano toga tunga tati ge kalu kito mai gere juari ge jo vati ge.
0: Ah, jangan buat orang yang lepas tu big mood kalau.
1: Abi mengai terlalu. Tambah buat dia tiga nolway.
0: Nih lepas tu nak big mood tak manam dia sait.
1: Enak, ngaji jualan nama buat. Tapi tengok.
0: Abi tu je ni kaya kangung. Ati ni nanyu boyo.
1: Ini ni kaya, ini kaya. Anak ni apa?
0: Abi tu jual ke?
1: Yo tu lot cai kata. Agar abis dia masih di pasal gay masih di perjalanan saat bangla itu jumlah tu bangla itu jumlah nanti atau minisial
0: apa? Ile netul?
1: Atau minisial gemulang tu tumbil gongga itu.
0: Gongga missing langat teh ta chef melo good morning.
2: Mana?
0: Yo.
2: Ibu ni.
0: Ya ingat lagu.
2: Ile langat tu nang gus tage orang.
0: Kapuah kapuah.
2: Eh. Ya ingat ni ada sih.
0: Lepas tu ambil mood kerana saya sih cengah anu.
2: Ile mai ye?
0: Mai ye? Mai gule?
2: Aya, nenokur aman tu. Ane jadi dia ablang aje. Atau incar jadi je. Ame jule ya. Aku apa ni mengail? Aya. Angmara tu tu arah salin arah ruhet. Akhirnya terono awalnya juga pun ada susi. Tapi aku mengail ke mintan.
0: Kongga missing bro tita chefe melo good morning.
3: Good morning.
0: Anendet.
3: Yamune je dio se.
0: Bye bye Wesley.
3: Aba ba ne ga ne to se da gura mi mo nya.
0: Yes.
3: Na nge ti. Ama na me jodu do la ga do be tum ne se la bro tita du tera na MC tra ba ki wana gne.
0: Yes.
3: Ni li je ta ki ga mo nya tu la ki ga su le do la mo la bo me ngwe te la mje bri adu li le wo te se la gura mo nya wo mi.
0: Kongga missing Wesley. Mengo utu ni le bukuse number 6 skoti nye silingi ishek 213,000. Kichenge chita nebe 213,000. Star 441 hash. Star 441 hash. Guro chi ne oto dadi. Mwakere chi. Ali ano kwe. Star 441 hash. Touch FM. Hello. Ah, bye bye. Yes. Kye wano kukenyo. Touch FM, hello.
4: Sila.
0: Yo.
4: Ya muna tupje nyo.
0: Ah, bye bye tupje.
4: Ya muna studio.
0: Bye bye studio, muna Narok South.
4: Mati nyangat. Wobe titi rofta.
0: Maroban, maino koba muto, ya muto.
4: Eh, bye bye, tanje. Wobe ti dojo toko.
0: Torgo itura, torgo itura.
4: Icha me wai taj marwe.
0: Pagale ni tura, mati ya roge. Nyanga amua, ongo ka amua.
4: Okay.
0: Hey.
4: Ura jose tu abdu ko yoka patena rasom.
0: Nye tu abdu mut.
4: E na la patena na me kalukia de ma jad mingi chal skar segen ge to mo e che ram ra ra blenge ni opil bunga tu salam kuli la bome kapte si la uli logi sare iti na ege butul tu kuli.
0: Ile ne.
4: Ale wu nye tu abdu ko nye tu ura jose tu abdu ko yoka patena rasom.
0: Kongo missing jose biyam ta ta chefe melo good morning.
5: Justira.
0: Kugure na susi.
5: Susi. Ya mana Susi?
0: Acha mage?
5: Eh umma kuno leba jabuat greso.
0: Yes, ngan yo.
5: Kamna na jabuat greso.
0: Ngas, ngeto ambi mu?
5: Eh aramen, elisha mlang greso.
0: Yes.
5: Ya sa gubut bara kine dinye.
0: Yes.
5: Eh mi wana namba in. Mi weldon ka pet netanen en ketuma angna tanerel kange. Aga lele ni.
0: Yes.
5: Onge tachi nyone raka bana ulipo mmoja.
0: Nyone kama bana yamba nyota? Masi. Masi. 213,000. Masi. Masi. Masi. Agitile simoit. Oga mo biruna kone rabinik. Koma temach. Haa. So so. Guru chita ne chitu en bukuse number 6. Ne serious kuma rabinik. Pakache nge birchi simoit kuma mai gona. Guru chita ne serious. Guru chi ne serious. Ne moche presa. Guru chi ne serious. Ama chita ne chitu kiti ulele pap. Bukuse number 6. 213,000. *441# Gurungo? Yawa. O mara genge te mara gonye ne gegonye. Tap kwa gebir chibik so mokyo kwa gwe isyo konam simwit. O mara gonye ne ge chengu mpesa chu. *441# Pukusit number 6. Pukusit number 6. Gurungi ne chep chep. Guruchi chep chep. *441# Ye mogere chi. Guruchi chep chep. *441# Oh, hey, Kalyan. Hey, berikon ni we. Mara gwenye ne berikon chin we, daddy. Number 6. *441# Ana mami chini kwa sana. Ama kuna shida wapi? Hmm?

0: Wee, chamke bwana Bruce.
1: Chamke Arap Sang Mau.
0: Ikatua mheshimiwa wakili Joshua Arap Rotich. Chamke mwesh.
2: Chamke, chamke kutu.
0: Kongoi mising metakoron kone min atachine in studio. Ang nabo enko ming aleke geti nyen yon che very emotional. Very emotional. Ale chomba Mau. Kikitinye expectation en serikalitab William Arap Ruto. Chekikinge kele kikisiretech kabisa Uhuru Kenyatta. Kisiretech kora serikalitab Kibaki koonat bikyok. Chomiten Uhuru Kenyatta, chomi ano, ak chomi Mau, kokikiwon en serikalitab Kibaki ak nebo Uhuru Kenyatta. Now, mamache akon statement nguni, because the last budget komaki understand soiti. We are trying to find our leaders chebo county ak MPs chechoket sikokonech a very good interpretation amune simakitiny o kikamwa president kole en budget nenyone ne recent ketinye biikab Mau. Mheshimiwa, komiten last week komosongwong eleikurenin ateme eleikure Lawina komosta nebo Naswet. Ane a mwana siasa, once a politician always a politician. Ingirurugo ke Naswet senda juu ak senda chini otebane tebutik chechang oteben biikab emet. Mheshimiwa, ane napongeza ningoron itinye ground en Njoro constituency, itinye ground en Kuresoi constituency. Amache kityo kotenam Kuresoi North. Tor kotindo ora in governor, wakere governor tindo empowerment nebo chepyosok. Oke itinye that empowerment nebo vijana nebo chepyosok. Kotor kotindo ora in lebo umoja. Neno somi kita ega Mheshimiwa Susan Kihika igere sana sana kokakonam kotoretot purietab Kalenjin. Amache inamdege yotet, inamdege komasta nebo Susan ak oboishe tuwan. Anibuch akere siasa chechekuket kokororon ak kwapongesani kabisa. Amache asom biikab Nakuru okochin support chitanyon ako chito nemuche kondoiwok en ng'echeretab Senate. Miten ng'echerok chemokiyoe negotiation ra en Narok ak Nakuru. Ng'echerotab MP kebeberwek chebo kergei ak Njoro anan ko kebeberwek tugul chemiten en burietab Kalenjin, kergei ak Narok komasta nebo Narok South. Ko ng'echeretab Senate, ng'echeretab MP ak naikure women rep komakitinye negotiation ak burioshek alak. Biikab Nakuru ochomien ak oratake kipsigisiek tugul ak kokochi wakili ne Joshua netinye kamuget konyo kotoretok biikab Nakuru. Otherwise amagun chemiach Mheshimiwa betut nemi.
1: Kongoi kongoi mising. Chitab enet koret Rab sige
3: ano bwana Bruce yamune
1: achamake sige.
3: Ikatuwa ni Mheshimiwa wakili Joshua Rotich kawakata anga kuziye miin abunuki wadungu ugara waiski ni ugara agasi atinye tebuti koeng neta koko namgaonga necho ngogo finance di ipinda elected members of parliament 290 up 47 county MPs or women rep as nominated. Expected to be 349 come about a speaker. Now, quorum under Article 161 of the Constitution only men can nominate you 50 MPs. Quorum of a transaction business, the boom. Now, God, even as a lawyer, negi info men our constitution kotor gave one too low namatut kema gele simple majority ani out of almost 350 people kumbeke ni 50 quorum ogo ten partner issues to budget kunyo jabi gonamu the presented constituencies konam out of 290 constituencies sure. That is one. Number two, I ngalala kwa Nakuru. Believe me, Nakuru is a cosmopolitan. Tab Kikuyu is almost, I don't know, karibu 55%. The Kalenjin is almost 30 or 25%. Adas Kumara gumi ten karibu 20%. Now, Kuru, Tipa lansenda yonu, William versus Kashagwa en Nakuru. Okay, balance and they are no college in leaders, passes their key, because seemingly go go on the limit house. In fact, Pakistan as governor. And about it, Jody John Mayer, only for you engage Barra, you know, no, or it, no, no, Parabaro is yet ethic money. For all men and the justices in the beach, you're not that funny, a fact. But si tawara ne champion ne support ne William notorious ende nakuru kosusa ne noto. How do we balance all this? Etunemi.
1: Ongo ebu tik chagara ranga besa kega se chief ne basa kemnya location chief sa kemnya location.
2: Busa kemuna.
1: Acha meke.
2: Watu ano akili kana ya apna ne chagara ranga.
1: Yes.
2: Come here. Usuk aku ada je nuri jangan makil no. Panu bosku cara orang kasi itu boy boy. Omg tiu rai ni. Abel anak gak ama. Omg ini.
1: Omg chief ni bos agamnya location. Yeah, so koko kamu nol impact nama mana fasa gede biccha gaya kita 45. Lagi ni tak mina fasa rumah tiga dicek lo. Pungesi rai cok atil ni gadget konyor cik 30,000. Pungesi Gladys 30,000. Lagi ni aku bawa tolina 30,000. Nafas ni mungkin tak boleh. Tega chaglo angwa ngicho chagamanda agoni chako 30,000 itaki choge tilige chago eng agoni ngele to minyurugi ana to michu soko kone ngung na vas picha one mo agasa 145 obi chagi go tilige chago go nyurchige ki en soko *274*274 ash tun soko tilige chago ngwa sise kim ye gite se tai ge gasa gne boyo chelule chelule nakuru
4: Congrats Bruce, you got one wakili na Bruce, you got one wakili na I got one wakili no gang a lal wakili a lek yi men a gati a got teben in me mi jine got teben in gulay ngeba ke 11 bi ke 11 jitaw fan fan ok 11 in ngunan today kongu mi bara gulini ne muche ye kotko igu ye ile yu apos niki 11 in gunga magariyane ngunga to nyalu boko yung magariyane ngunga anadjo jitane nyalu wega siti kapisane ko president anan piki yi 11 amoni muje bage ke ngala lunge le noni awor go bi kigi le ni i utie ni le sega i panda me so tu yo ki tani ge we nyoru enu na man ki tani o nyali ga ki preste nyali ga ki lakini ma in mi taita no yere gi nyali le bu age ngala lunge wi tu meti kuna ta ki tani ge go ni ge go bi ke ti nwa ki le ngale ke chan age ma ile ke ti nyale ke chan kwa ga special ngale ga me ngote anyani ndani ne bu ne bi ki ole na kuru nyali ndane onea kwa mundu akili kongo mingi jana ya niko chorwa na nyunu ko mingi ati ni kwa mle nguwa yuani kwa niyo angawe shokirao kitinye tu yeta mungu mai tu tiye kambi ti cheba shokirao kwa niyo anige mi shokirao ngeo ngan lale nusinye kwa nangele njisi baka tu ngan lale ngisige ya kase saka ya chetur kwa nige gezi zingaya kipyo maura arditozi malene nacha maesia malene ni ee aku tu gugur gitu, mengalal gaya dia gue kira gue tanya. We are nothing in Akuru County. Surely we are nothing in Akuru County. Agar bagai nyor biki atau kita nje cang, biki tu nje jemmi mengat dosis ke mana jatuh mood kau nyor mengat dosis kau bicarakan. Tetapi tayo rabi juga ya lo ke tinim barani. Wakil ini mengalal ke mengalal mama ayam ngalengin amu masual nje cang biki mana kau temas. Amu yang tiap mau nalin, kian ngalal ayam tu je gigi mi lingkuruani, embayuani gure naraton. Negi apa cikai mana? Aku boleh orang ini mahu suku. Lagi negi fighten. Kotar lembur guan aku kita kira dengan zatap kenyata. Tapi us kenyata time. Musa cuma kenyata time. Lagi negi fight. Ali fight. Ki fighten kapisa. Wagi kesiang gule. Ma kita pembik dia kembali ni. Aku kembali ni kan jadi man gibas gibas gigon koragi. Kembali ni gigibas cumbe lembur guan. Manya alu gumi kabiat lengruani, kabiat nemi lengruani manya alu gumi, man nyalu gumi tine nyalu gumiu. Lagi niki gegun, nagi baki alipiti sa gegun ni. so nyane ndane mie mono ngo bakwange so geti nywa kili ama ibiki okiba nakuru egungita genge matonga nyae ngale na siling 500 egungita genge ago amune sige gibwati empowerment nguni and the last 3 in arawe logite chikomne kanye gibwati na egone empowerment tugaroni aktungi nyalele for 5 years ebone so kama ya alima onge egungita genge domenge zarunge Apa dah meita wakili nongke meita ke meita kerja engkau aku nungguan itu meite. Oh buti ke dingke tu. Kita India kenora nungno. So wakili dah ini waktu tarik timun gua buat gua mak gua tomi cuto kan ngajere. Thailand ke kita licut. We are kimi. Aku tuan yang angin everything. We are with the witnesses. Nampak lagi itu. Nampak mengerti tam nakuru kau ni tukul mami elem magingge. Aku tak ina animi naibah saya gua bila gua lingguare. Malaya aku ibu ayah ni ibu kau lihat ni ni nak cai nana apa so kita ni rais mana orang lugu somsa atau tanya ni lindu atau nak kuru kau ni kumbaya nafas ni no kau nyur
1: kongoi Arab City ane
2: cuci tu
4: jamge Bruce
1: jamge aku ke the volume kau bisa tukulu betul me mi aje
4: Inga ni omi wakili ya iwe Uyo ajegi ni mtukul buwana
1: Yes
4: Gatua wakili Joshua
5: Yeah, gotina
4: Igure senator ni moja Senator ni moja Wakira age iwe nubo mache koi bloko inoto Apari wakili yo, grati tonu chito Yage na wakire imuto tichinige baraki karia eh Igo ajinje kundo gila chapa weekend Ukingo kwa mongi jana ega kuresoi Aku goni logo nikikile wakili ni moja Joshua Rotich Orang ibu jatuh apa kutu yang mereka hotel agi lagi Arab kain, anak tua muka kan jadi ina move nego kurum kapsa. Neta wakil le amacam nafasin ya awi gunggungi. Iwi kisahnya kisah muk cukup milik ya, kugi kugi bercium boleh bagora bagora nanda kong. Ogi gege roh tu bini kugi tu jatuh. Ogi nemu inemu gete jagot cita negure dan muema inemji jatuh 20,000. Kami cegel leh cimbung ke dua kilit. Angin aling angin logo si takarai ini. Jadi saya tak jijik tak na. Kita cingot. Oh, awak lego normut tak esat ada anak lego normyau yau. Nampai dua kilit. Ama cawe gunggunggoi. Ingalal nak ingalal. Ingat kumi. Tondo ini nak ingalal rai ni. Isu coba cosmopolitan areas. Kongetege naik guru. Korap corwe nyarap sanguli banarok. Oh, libat Fransia. Kuinye det. Amacho we gungongoi nga nete nge netwejin wanenji. Amacho so maspurye tap kolenji jemite nakuru. So gere waga ni guwache chobortu nwege. Ego soka kwarurwej wakili. Mi osi nye taoni wakili nga utu ni mwa. Agene ngezir mole ya gugure turi. Yani huku gombani imba imbatine chun. Yani no ugire nge kapsala ingo inde susambu anaka bros. Yani ni mongu nyoto si ITSS libas mucho tibu ngele dabuj. Lagi ni kerengket puana, kau gigit je, kondo 67 million, jadi kau ini li, because kau mahu yang tinggal sana tan, nanti teranuich, kau kau macam apa beri tap kolenjin, wakil roti kau lapuk tapka, gigi sikit ni lomruan ni, kau kau mahu yang kenya, nabornya, kau mahu kau niapa banung, kengenin kau ngetege, gigi sikit ni tapu ni tinggal, kau macam apa beri tap kolenjin, orang kenam tege wakil roti cini. Agindrai ni kuasen itu, mungkin orang kata sabu cawu kuai beriyo sekarang kolej ni nalar kan? Kiumji ini ni, ini ngomne sekejauh ini kurai setukul. Kenye nyorong ajaran kuasen itu, agoh kau yang dugu agoh tuan kita bule, kuono rai ni kuasen itu. So kau mesti kapreso ini, kapreso itu, api kau setukul adalah jemitan aku. Ongi kau cik jana anda ni nyonya ure wakil roti, kuasen itu, asutun atau 2027. Kau mager itu segelen, eh mager juga kau cuma, mager lihat orang arah nak betul, ini ni lewe Bruce, kau ramai tua asli yang kau wakil, ibu orang yang sihir kecang, sindanya simba bomeh, nampak kau imin, kapan nampak simba bomeh parjo, semua tiga china new, kau mager sob, ada orang wakil lu roti je, ama pun jamnya cian, ane kau mager jadi tak kau lagi kau tiak cian, mesti sob ngajar tinggalu, kebun 100%. Supaya ngolaji ku baik, ngolaji ku sebaik, atau ngolaji alu ya cemite you, atau pitu ku lakin ni relationship negi kita ku picah tak ku gicha man, bayu arti, atau ina kuangin alu ku ngula, gula. Ada orang itu mati jangan lekat jam Bruce,
6: ak yi ñoo nekk la wakil yu tag lay ngalool yi ne ak bëriet ap ko lay ñin gongoy
1: Hongoy, Hongoy, missing, Hongoy, missing, Arab City, and Hongoy, missing, Bichonga, was a key. And so, how much all in Chinam Junior Togedogo, some one all in Dorsen and Sibu and Soko, ye, Kita Seta and Coroneta Brani, Gagasagane, Mandago, Mandago, Mandago,
6: Lakini ne logoi naam de siyasa chungu, awe logoi wendite. Kuyo mege yegir chinga yego piga apka ange ngalas. Kugeto kwe bu chitan ko ayete, awe chitan ko guya warak eme o tam nakuro. Ni tembi kiyong lo, tegi somesa, temu chika jaga ni yusana. Lakin ne ngaleki na angku ngala ala, kuge rebo kuya yabur wishika ala warak kumatka chame. Lakin ne wakili kema gele chik, tika bote nage so. Kina bae ngwakili ne ni kabane ngalecho. Kau kira orang ini mesti dalam liap kurus itu out, orang ala lagi cari naik kiri. Kiri, we mahu manifest cegu. Agi mahu juga apa ini kecerahan, kau kira ni omiga. Kiri kira tu lebih dua milik orang ni rana orang itu. Lagi ni mesti kira dia kena urutkan waki. Nanti ni orang lelaki kita awak agak ni tergelar tu lu. Amak ni lelaki kita ni nak tergelar. Aku cakap ni kira kau tu gigi. Tunggu agi ni orang ujita ni ujo show. Kita boleh ni agen agen lagi buka cerahan. Ani buat je, entah yuk TV di sini ngalang, kurang nama mandang, lupa berapa.
1: Okay, missing cancel, itu perlu cak cancel lah.
7: Eh, jam ke Bruce Simon?
1: Jam ke cancel lah.
7: Gatuan wakil.
1: Yes.
7: Gatuan wakil itu non, amat jadi yang mahu bungui ngalang bunyinya. Kita kan ada video, ni kalau amat je, muangan eh, kalau ane video gara, anggusi nafas. Ini ni ni uli, aku mungkin guri negara nanti. Kuno kita mengata diri Nairobi, kita agak sih yang nanti. Kita setahu saya kau juga asal kau betul bi, agak tarik bi, asal kau kita setahu juga betul bi, atau saya kau sih yang ada kurang dia Arab. Eh nak kuno, kau ni orang luar ager, nanti ni orang luar kau agak diri tu tua sih tengah enggak, mereka mahu jadi negara itu, kau tu orang ini nak lagi, awak orang negara itu kau yang negara ini jadi. Aku nak ini nak kerja nak barah mana aku magisi goi tu ini. Aku ikhlas dari barah ni kerja tu ini. Oh ya, mereka orang tak kerja ni kerja apa kerja tu dia. Lagi mama je ini yang negara sendat nonggo ini. Mama je ini turun ni. Agi tengah dia nak kuru over ini. Mata apa aje? Ogesin botan lagi, nak botan lagi na lagi. Ini ada saya kau yang mungkin masa hari ini masa hari ini pemburu kau dikira aku mengait aku mengkuasai tu. Kau kira tinggal macam ni, kau berapa kopi? Kau tunggu dia muncul si rahati. Kamu mana kau ni tanah kira juli, awak ni tanah kira DCB. Agar yang orang kau itu jawab tadi, kau ni orang orang lebih kau ni terjah mai no suami tu. Kau berak terkau tu. Aku yang ini tak ada, kamu kira macam macam ni macam ni. Lagi ni aku pun jadinya, aku lagi yang kita berluni enam. Ini lagi ni tapi mat dia. Kamu orang jadi tu nak ngajar kerja dia nanti coba itu on. Kau bawa uang dia ni, ni mahu orang kerja lagi ni. Ini guna lagi dia presiden. Ini uang dia tu jadi tarik. Kena jadi balance. Lepas tu orang kau, apa kau jadi?
1: Orang kau missing. Ushana.
8: Jamke Bruce. Ya mana?
1: Jamke Ushana.
8: Igaduan wakili, jamke wakili.
5: Jamke kot.
8: Igotwon akoyin Bruce kongoi kabisa ketai tondet in ne kararan tondonon akoyin chito nekaran kora ongen wakili non for a long time akoyin ingen wakili nekikebwanunen tuwa ako mache osom biikab Nakuru kora cheng'eten koroni bichomi Nakuru ko chechok tugul kikitik eleo koking'eten Bomet Kericho ak olito tugul amache ale pongezi wakili en kabwatet nekoibwat akobo ng'echeretab Nakuru ng'echeranon iman koniker ketinye kesom kityo numbers nebo bichumbo tulwet kotoretech en yoniton amache awekun kongi noton nesire tugul we Bruce kochutu kabisa sawekun kongi kabisa en choronokchuk tugul en Touch FM ak okwek tugul ak okwek we Bruce timon en yon ak inye ak in ak star tugul chebo in Touch FM amache awekwo kongi en boisiet nekoyamut kabisa boisiet nekoboru Bruce wanyoru toretet we kabisa ak anyoru toretet neng'eten gaa kane kainai Bruce ile kakwano amwa kongoi kabisa mache awekyi kongoi chitugul nekotoreton kandoik chechok tugul akot PS Paul Kipronorono MPs chebo Bomet County kwanyoru toretengwong ak chitugul opinion leaders akatar kityo kole biikab cheboi kongoi ngamun kotokwotoi komie kowektoek akomwa kongoi wakili amakun chemiachen kou yon kwakeng'alal amakun chemiachen kwanyoru toretengung akinye amwae kongoi enonito nibuch Bruce amakwok chemiachen amakwok betut nemie kongoi
1: tebesoni Kibet
9: Chamgei Bruce.
1: Chamgei Kibet.
9: Igatuan wakili Josh.
5: Agatin.
9: Nawe gungongoi wakili amune ketesye nikenyon nekase bororie. Kai ngalal ngalek cheechen kai net bororiet ak mising ko biikyok chemenye Nakuru kemache kemwachin kelenjin okeshin botangelok okoshin kura wakili Josh Arap Rotich kimakesom biikyok chemi Nakuru tugul kelenjin oba kibagenge amongeng'ala kepcheak makonam ngunon biik alak koket biik kole sikopche kura chebo biikab bororiet sikong'et komopche ake kochibir ng'echeret wakili kaing'alal kokisubun kong'eten e social media kikose boisiet neyochini biikchok chemiten en Nakuru en olon tugul ole ngurwone ebwa olekuresoi amoche asom ane biikchok chekosech wakina Sitiene wakina Kenya Kirenget wakina Mandago kora ako bichon tugul ale oamte ng'oliot agenge sikesapotenok en oli kemwoe biikchok chang konyitenikchok chemenye olon akemwoitoi kele kuraisiek tugul en kenyinon nyone kikesyi wakili Arap Rotich chito nebanganat chito nemuche korib bororiet si ochunde any ochunden wakili komanda bororiosiechun alak ochunde kololchi bororiosiek alak chemiten kou Kokoek kou Waluya kou Kosomek kou Lumek chemi en Nakuru kokaoratak en gaa anibu biikab Nakuru otinye ra chito noto ko wakili Arap Rotich lakwet nemong'unen le ngurwon yo we Bruce nenyon chito ou akesochini akosiche ng'echerano
1: kongoi Kibet tetebesoni taikoshek matako taikoshek konomok oeng oyemite nafas pongoi siena ak namama chekonyorchigei school fees akere nafas konyorchigei 30,000 chebo ngokenik kokikochi akichek murenik 75,000 chebo school fees ichek cheloe milet nebo ngaliban school fees biik cho responsible kabisa kokikoni nafas nebo nyoru 75,000 tiketishek taman kakimwa kora kole taa kotom kainyoru kii en soko muren aketul nekoson itil tiketishek oeng til tiketishek oeng inyorchigei 75,000 en daikoshek angwan chemite taa *274*274*274 chutun soko til tiketit sibiti sikyi *274*274 chutun soko si sikyi yekitise taa Rotich mwa agenge Rotich emokonjet
10: chamke Bruce omune
1: chamke Rotich
10: Makemoche kemokyin chemiach en in bandanyin newendi kosom en ng'echeret nebo senate en olin bo Nakuru kimoche kesom biikab Nakuru hasa chebo in kutit rotchin kura bondoni sikong'et sikiusto en kotab kimoketok ongen ole ngoba emet kokopangange en komosin kimoche akechek komi nenyon siyon kai kekosen ng'alek ngot komi yekakochabait komwoe kole kochabait kot komi kabombonit komwa kole kabombonit ak yeityo kisi kora nafas konamwechin lookyok ak echeke sikoyai kasit kokase kole kwakomach kobit konyonyet en chemiten nguni kondamukokse kongekerin wakilini kekeker kele kitoretito ano en kam 2027 ini sikong'et kotoreto kora burienyon nebo kolenjin kokase kele nan kewoche nebo kasisiek nan kewoche kora nebo boisionik chetom koit oliep gaa ko ndamun mache chito netwoitwo akine nekor kokarikta olondo asa ko nebo kutit kora so ongirotchin kura konibuch wakili kimoche kesoun emakundra miach ngoite 2027 kochang'a kuraisiekuk en chekosome tugul kura nibuch rot chemong'onye no namakundra miach
1: ongoi barbar imwa akenge
11: yes Bruce ak wakili ama lenji korong wakili kongesi korong en ng'alale nekang'ala okotomo korong amune sokurenge my line of stress aya nebo oeng amabongezani ngonam rabinikuk en korap kushonga at the same time ko kwabir GPS rono kora koyok akondos tuno laitoria kamache atebenin mi chi nekemwa en yono kikitinye werto en yono nekisomen bi en Nairobi Lang'ata infact kiane okiomi Nairobi kasara nakomobilizen bik en Lang'ata kitira Bomas nibo Maldimita University all the way to up to karibu Nyayoyo lakini it was so very unfortunate lekenyon kesitnan kora chitonyon nebo kutit kokakoek MPA Narok kotu nguni makitinye chitonyon nebo kutit ne MPA Narok nekiketerech werotok kabisa yani kimoomekei kabisa kobwa biikab Kericho nyokobir kura en Narok kobaak chebo Nakuru kobir kura en Narok ak koron kora kesitnan chito iker koyomekei koib comedian iman ng'echeret kokibarech chichon ngandan PS nguni koibu kabisa ako inendet oo nekabarech en Nakuru kouti kalya matoret biikchok chebo kutit kamoche atebenin olei kiriptoi ano en biikab Nakuru nguni kotiiku senata ako kwakere kora kong'etye biik oeng'u chebo wakili mi werong kibore wakili werong kokanyor accident ak inye kolele nan kalya mong'alal osoboru ng'echerani bo senata amu kwakere ng'echeret en Nakuru kiriika rotiosanosiwing'o atese mache atebenin akobore ng'alo rabinik amu kinde keliboni akakeab ruto kosopcho biik kutit kemwoe ngemari Nakuru en Nakuru asikobitchok chebo kutit akouye atawaangochama
1: ongoi missing chairman barbara maikas chito nekeriwech kokamwa ale nafas kobo murenik ana boisiek ako mamanda tiketit okot agenge tom komanda tiketit okot agenge akere kityo picha erta sang 53 chekikonyoru gi en soko kale tos mami biik chemoche kochut soko mami kora chi nekakonyor bonus maakere chi nekanyor bonus okot agenge oye nengung nafas en chi nekosonen nguni inyorchigei 75,000 tiketishek taman en 3 minutes ichulinda ana 4 minutes ikenoe kele ng'o nekosikyim koketil tiketishek oeng nafas kobo boisiek ana murenik star 274 boisien chance chi nemi tabandab radio tom kai chutu soko konengung nafas tom kai nyoru tiketit nekakonin kii nekeal en soko ana nekemoche iolchigei ichutu en nguni inyorchigei school fees kokebire star 274 akisikyi yekitise tai majority kocha kocha majority kocha
12: wei bot kanu bot koin nwei
1: akasin
12: efes
1: kikasin kocha
12: komnye
1: right yes
12: ikan wakili asene tena bunge ni amachin kwa majority bunge ni karibu sa agoi apnem nyewe am nyenge che kuru am kenol to le chang bi agine yu som gura kun ko tanin guye tine go le ji ne ko ten ju go go ni karbu asisi ago mo o ge twal ne ot ju no nam bagun un o jurt mina kurun go gwe kalal mun ko raisi raisi ga o ga gera le ge ne ge mate ge sen e ge re bi ala che kun men re ki mate yo koi tara ke st no ba un noi be no gai kuma ge ma sa ge no ni e sen ne tu ko ara so lo lo lo ka un mu bi ki sta tre ko komie te ko no le ne o je
1: Missing maturity kong koi missing en bichon kong kosikki kimache sikobit ketach weldon baro sumle loga abimet ya basta loga abimet kewega kwa kile muche nyana msimoshe kwa agowal lakini nafas ni wasoko pongesi en Alan Bait katildi katit kwenye orchike 75,000 pongesi kwa raji tena kiguren Emmanuel Kruik boto Kidion kama na kichok tigatisha katao tigatisha kisomoge out of 10 so na ile tako mi tigatisha katao tako mi tigatisha kichemite soko tigatishek tisap chebo 75,000 chebo school fees yongi sa mnuluka abe meti tigatishek kwa yeng kukoni nafas negaran isiki en soko yegitiseta en koroneta abrani yes kiwe xe yebata luka abe meti metwaige endabandab radio

0: le kwanye urugalia tena nata nagara rangot missing. Uyu ni smart lady. Kika mwa unalengine. Mi tembi malazima ako teni ne en mengisietis. Manye, ako choro no, ata kwa marafiki. Mi tembi cheibote in, mi bi cheibote kwa perurete. Ko mi bi chema ibote kwa perurete in sabet. Chendo istoye ninge. Ina mi sabet niyata. Imuch akot kumangen go ichek. Imuch kokikichupe. Kochupa morisek anango nganango kwanda. Inye bas. Inyo tuye obendata. Kwengele machute ke tukuki. Koma goi kochut ke cheguk. Amuno bendoti tuangol. Kyo namge tuangol. Kole ginge besia anyoru galeti na nota negara rangot misik. Nota namune cham gele nene. Nyalu itinye chita ini. Anisaya kapisa. Ago te sabone. Kine kure discerning spirit. Discerning spirit. Koka gile in. Tamen mirina mucho kumongole. Igere chitano mene, agigere le, chichichane, mami future en chitano. Ago ngot kochor work kitu. Ngele mache, kole wangi na mgrubi tuku le wangi aliana. Maisha yako tu itanza kuenda vibaya. Kigere imu chitano mne gitacho kutu kunyuko ngunget, anangonyo sabe ngunge, opche chindo singa lek tuku nje uchon. Mambo yako ikanza kuenda vibaya. Mibi kechupo atine sabe. Siongo tina menge kwa ngalego chong. Kere, nengo chengo tiliana ninye. Pike ngoti namjige. Kochu tinaginye ngale chota naminchubi. Kuch. Bas, kola kini mitenji as. Agi istoenge. Kuni istoenge. Konam go yato kortenwe. Konam go chutke tuku. Ago nam go big challenges chota nje change kitinye. Kumiten chita korana po kaperuret. Nengo titae go nyosabengu. Vitu inanza kuingia na vizuri. Ngomua go lenje ninge ye go uni. Eo pare go unota. Go lenje ninge liana ne he go unota. Bas. Nego arondo stoke chichota ni sabengu nge. Maisha yako inanza kuenda vibaya. Nino mite benge ilene ni. Kwa ni golian ama ni nini. Kono kama unu alenji ni nyalu itinye kikure discerning spirit. Ne muche iguye. Agi na ile anumgumye chita anumgaya mauna ota ninye. Kikure smart lendi derivtu vale princess daigo sekte manakse sabchika ako bata insight mood. Kewe batana ota nagige sune intetu tiena ota nabaka asit kasi. Tushike simu moja mbili tatu gebiri voisionik. Aswa mauna alenji intese taini eni donyo. Leo soko iko tricky kidogo lakini muamegi tutafika. Muamegi kukia lise kora ako ndalio anen kukia lise. So tukirudi ama unu alenga atastaini touch from me.
1: Tamge,
0: missing a baby Yamuna. I
1: don't
0: know where she loves me. Come yet,
1: that's
0: a family. I don't know where you know. Can't tell me yes.
1: Ralena, no,
0: Eco Chonjo, Bible, live city, Magdin and Gapsa.
1: Ah, you go, Boromita,
0: sister.
1: Ah, the girl on the moon, where I move the government of me.
0: Oh, not anima.
1: Is a moon, tell you what
0: you have to do.
1: Labatena. Not down the zone, and I think you have to wear more than that. And I'm up with one of the pocket man.
0: I'm
1: not going to lose you.
0: Elengine?
1: I'll let you know the vision. Let's go and come up to you. I'm out of the door.
0: Congo Matthew, thank you very much. Touch from alone. Ay. Uyo ni nani tacha fumelo?
1: Ya muna chibi.
0: Acha megena buma ni ya muna enye?
1: Mati nyangal.
0: Amuna le mite?
1: Mati nyangal kukura denu yanko mekakna rabo metis.
0: Gongo denu lena chorono chantukun?
1: Mati nyangal.
0: Gongo ni buma man?
1: Ini?
0: Yes.
1: Na gebir baise ta kichu?
0: Laba tenu.
1: Na gebir baise ta pufa na man yanko mekakwa biya?
0: Asante sana, thank you very much. Touch FM leo. Kali anakwe, hii line nyingine iko na maneno gani? Touch FM leo.
1: Touch FM leo.
0: Yes.
1: Yamuna sila.
0: Bye bye yeti yamuna nye.
1: Baba mwezi nasi na longa.
0: Siku mingi manye?
1: Nata si na shadi ya ngamle si
0: utangye. Shadi ya muna ula mbaga msine de chiongro YouTube che?
1: Kame ya ule mbaga msine si na shila ngele ya mada si na shila.
0: Yes.
1: Kamba jitu kule na
0: hama. Kongo ga getuye.
1: Ah, ninge wiko jitak bucho si na
0: shila. Laba tenu.
1: Kana menjo dono turumbe angi sali chana jimpan lamarita ya mokotenye.
2: anda penjaya mangai itu berarti jangan seterjana itu dalam tidur apa aja nya. Dijaya penjaya kita pun ada jawab cuma ini hotnya.
0: Yes.
2: Awalnya orang asal ini jila jila. Ang baca berita orang lain jila jila.
0: Ilenjine?
2: Alenjine kita sudah pasti ada mas jila jila. Siapa yang ambil cukup?
0: Kongo itu cerita sante sana. Thank you. Touch FM hello.
3: Mami.
0: Yo.
3: Mama
0: le. Bye bye. Tam gak mami nanyu.
3: Ni wamnya?
0: Netam gak gegera muna lah nama mama princess.
3: Bye bye. Mari kita siano.
0: Kongo ini ana.
3: Sawa-sawa, ini apa yang saya ingin mengatakan ini, saya ingin mengatakan ini. Saya ingin mengatakan ini, saya ingin mengatakan ini, saya ingin mengatakan ini, saya ingin mengatakan ini.
0: Kok gak sih kan, Rabta Tukun?
3: Kongoi mana yang mengatakan ini, saya ingin mengatakan ini, saya ingin mengatakan ini.
0: Kongoi?
3: Kalau sabotan ini, saya ingin mengatakan ini, saya ingin mengatakan
0: ini. Emang kongoi ini.
3: Sawa na nange virga sita kuchunye.
0: Labateno.
3: Sawa nengame nyon maki, awe plele ate ndi kaka, atu sara zali ndaye chunye. Kostu ne waka nwa ito, aku anda jeska en sawa net, akor wari nwa tezi, aki njes nwa baka abitege, kama nwa lele ma tezi shila.
0: Ne.
3: Perla cha iska abitege, wale buze, awe bude boze, so lele ma.
0: Aji te ako akwe.
3: Bozo, kawari ma nanyo.
0: Kole ma isye, unda ota gongo.
3: Mami.
0: Yo.
3: Mira, esto mano va a mi tan gure en que cuando le daba su magne direct en como simbo te visa.
0: Y gatua. Kanga y gatua.
3: Ta, bueno, le va a otro en el rol le ya que no. Ama que mi chama ya llega tan que más sabe que le nena en vez a mamá princesa mi dan con vaya mami.
0: Kanga mamá princesa santa sana que tan bichando con touch of me low.
4: Mira.
0: Yes.
4: Nemnye.
0: Nemnye gamsa.
4: Ya bula tu
0: je. Ta bye bye ene tam ga gegera mune sion giroi.
4: Okay na lu.
0: Eh direct agi nye bena.
4: Lo ta nye nye bongi jege ni nye.
0: Ke magi jege na mune sion giroi bena diego.
4: Ya bo te me ka pesa ka tu lia ne ni le ko tur ko mi ro ta ba da.
0: Eh he go ngoi ne o.
4: Wo gi le mo mo bo mo ko rai te mo gi tu.
0: Uno ta uno ta ne ne.
4: Ai go te juma ta tu gi tu je.
0: Kwa u gara?
4: Pai mau jual siang gini, gini jual siang dulu naik. Mami dah licik.
0: Iga tu ambil cantukan.
4: Ah, sekarang nak kan macam tu licik.
0: Yes.
4: Nampak orang kan licik, macam ni. Aku yang sedih mungkin. Ah, ke cawan kisut sini. Agam si surah bahaj. Aku dulu tu cakap kisut sini.
0: Kongoi.
4: Aku yang tanya lepas tu, saya lagi betul, orang lagi orang.
0: Iga tu ano.
4: Aku yang ramah bawa je tanya waktu berhenti.
0: Berhenti.
4: Apa kabel? Aku turut, mana turut siapa tu?
0: Eh, gonggoi.
4: Jual ni borjol, ni lagi betul.
0: Iya, mu awang gonggoi, napa mana?
4: Dah ni condro lah, ya taro.
0: Safi.
5: Ila siapa?
0: Yang drono?
5: No, tengah besar.
0: Kamu ni siang kiroi?
5: Kamu ni oli siang kiroi, orang kali ni sila.
0: Gonggoi tubce?
5: Ini le timing itu report tane sila.
0: Very, ane boleh kau kau kau kau yang kunyah si.
5: Ibu kau yang kunyah si.
0: Eh, ibu itu kasi itu ne.
5: Oh itu kan di sini.
0: Kongoi, yes.
5: Nala waktu yang begitu mah agak lain, eh. Nah tahun ni kemudian, karena ada pun yang kerja lah, perlu mungkin juga di sana mahu cakap ini ke pasukan kawasan main ni. Ini saya di sini kerana tu ni kita tak tanggung ada sebenarnya. Mahu kita berhenti kerja kita ni susah ni. Ini kan lebih saya makan ini kerana memang kita makan lebih susah di sini lah, sih lah.
0: Ah eh.
5: Eh, so mana pun ada tak sih lah.
0: Kongoi, yes. Asante sana, thank you very much. Gongo jorono, gongo tupche se gongi tukini otandage wese tukuje tuone itakuwa na mnagane. Enore nota nagara rangot misingori. Agiweka genyi kebe sokoni. Sao mongine tese tayani ndonyo. Anaboche kukawale kibus koron. Kewekse cheng 30 shillings chi. Keguye, tafuta 30 shillings peke yake. Enda kika kidogo tunarudi. Soko tunapeleka mbio mbio mbio mbio sibiti bite. Enore nota nagara rangot misingori.

Senwagi keng betut abrani, aku kimajini kongko koramu kogri be cengu git kamu kula koi betut abrani korah kake nyuruh kasar tage, kemi hingja metap ke, kuno tak suni nyuasa mesko bet ke betai ni, kesa asko bet ke tesetai, ke kuri naise kel salam kuto ma kesa, we aja mu unge ina ileng ani mite studio aku ni kota CFM te duti atu kuna pakator rezo kala sunet, kongi cengu ni aku isait sisit neba abet. Kamu tidak Jehovah, kaki batain kami ini tap ke kiwe kun gonggo yang murib se Jehovah. Negeri ribe, kau ngerti ke betul tapa muta kau rani. Kau ngerti ke karena metabu kita kau betul tapa rani. Kau muka se kamu tidak ke mai gonggo yang mugo ribe, tak indoi ribe. Ara Jehovah nama nega ungun ne batai. Si agi bendi kita kini ke weekend kora. Iko ne cek ke tebe uri tengung agi indoi ribe, agi ribe jamnya jenya kamu tidak indonya. Kau sahaja kau sahaja nyonggo itu kalau lemi asal kau beti beru lagi aja kita ketul nemi. Ije kemian dos cemi sebtali cina ku cemi gori kruta jije kata iko aje cemi tap ke nevorta. Ara kasa aku bayi je kruta aku bendi ke beru ke ter ter jeho bani nyom. Aku sam suka beti muti je aku koi tole bendi ku cemi gay. Kisah jini emen nyom suka beti testai. Mota garati ku cetri len. Kirin daya u tiga lak tul ceba ce sawil akte tu tiga lak tul je tete setan wagi on dengai nemu ngote emani agarati ku cetri len. Agi tare te jeho ba agi beru remani kau ye. Kita setai berurinya kamu terlihat kesajini kandu ekcogras kopi tiga aja jaket kaku iya tanpa kandu aja mana ingkaran atau tanpa kalian kamu terlihat raga sain anggana lekas suesau tikyo kisah jatuh ngeringin kan ini baca Yesus Kristus ni tindenyo amen kastenyo imbetu tabrani ameja kira ngoliat kicungga nengno kita raga raga kita buta bisai asiti ni kau itu tak engke ngoliat nengen Nejam kusoh maniji, nejam iwan namji tak kau ngolio atau amet itu lagi nyamet jauh kacir ini betul tabrani. Aku cair angkut tak ini. Kalle kasir berikut kalle tiada opsiun ne gigi tiaj, ne gigi tiaj. So amet je kira ingum Isaia siti ni kau itu tak engke. Kalle ngiat ilu amu kau itu lap keingung, aku kau cair cint turunate tap Jehovah. Amu gero tuje mesunde itangoni ago tuje mesunde itaneo pororioshega ago jarchirin Jehova ago tak toronate ni enginye noto ko gasoman kurge tagenge agnebaing sita sai gora sukabiti so maningyo kale siruti ketililen nge tagilu engwigi ni kasenenyu ko ameje ipka kwa utileje ke anende na wendi alu ngwigi ni anende ne wendi ko gere biktoronate tab Jehova meje ko gerin bi ko gere toronate tab Jehova Kogere baishoni kemnya jena kumwa bik tukul kule oya Jehovah manu kukwa jijijo amune tukuk ke kotak ing sabimung tukuk ke kararo nenji tak wenginye atepta negararan nikere bik itindai konoto niyai bik kogere toro na tetap Jehovah konoto kajere ngalio tap Jehovah mpitu tabrani ingi saia siti ni kaita takengang nabayang kalli ngetilu amu kakwa itilap keye ngung yoshek ago charchinin Jehovah ago tak toro na teni inginye taku toro na tetap Jehovah Enginye ngwi gini enga kesune tabu gite ko mi gine mie ne meche kwa Jehova gichin ago charchine ago ben ago iwende anan wende ko tagu torun te tab Jehova enginye yegi wangu git kono tanam kono to sare na leni karibu sana ngwi chukulo lemi asuka beten ke testa ka sone nyum yes ka sarta ngungo ningu no ngeta gilu Ame jata aja nengku cukup lelaki aja jen karibu semua gua korai. Kau untuk nengku kongkoro. Kau not kecungan sebab itu jor beranda biar kejangi. Kita saya kau not ya ne Friday mama jengal cetia. So kesan nengku cukup lelaki ame jaya mungkin direct korai kau not atau soko ni aja ningkian soko ni aja ke change ke rapi ni kenyang status 74 asha number one kecungan. Ame jaya nama number one. Number one ko mite unga jeba 40,000 status 74 ash unga jeba 40,000 kamu aun unga jeba 40,000 yani gimeje not 40,000 but 4,000 heye kate sanyone 4,000 unga jeba 4,000 kasan yani kagikuri nunga ya koka unga we jeba unga jeba jabati unga jeba mnye kiko nipiro kitu nekia kimeje bigata Tu ini DJ ke korok kok kiko jaga tu kul 4,000 Ingkia status 74 ash number one. Ya nega aku nama noto kengku ni kosan nu. Agi buat ilai bonus ko agi indah otok. Uyo kosan betul tapa muti ko cang as cebaran ya murah ni ko weekend ko magati nyora bini jotok. Ikerai we. Ingin mama jamu angalek ke jangi. Ujamu agi tiom.

0: Ngiro ke kas ngalek che kamalinda. Kale ngo kakole e Jehova ko mami chi ne len ajija. Ngiro ngeto. Orang itu tenaga kau ngerti kau jep cepit kau bisa kikure Julia. Julia kau ngerti nyawa kau kikau jinnya jadi 4000. Kau nyawa tiket semua jadi roh Julia man. So tu mabik teman dok sokok. Orang itu tenaga nagi kure ngah Gibson. Gibson nagi naga kau lara absurd mungkin lagi ngerti kau ngerti kau naga ngerti kau ngerti gitu aku nyusukun. Aga kau jor cikai lebihin nepan. Ani ini tu mingi. Siro. Kami akan mesai itu saja niu. Ame jengku ni kira in pizza buat jengku ni raga raga. Kita orang ame jengku kecoki. Status 74 Ash #1. Status 74 Ash #1. Uki wajah na iyo. Mimi stew Friday rana kapesa. Unajua mimi nak kuambi. Ya nena mau ngap sale jini nin panganet ko gak panganin ko mii. Aku nene kapesa sale jini customer ke agai agai tapa sale. Kibendi weekend. Ogang kamu aja le jibendi weekend. Kule jauhi makto yo nale jikai agai. Amut kabisa koi ribu abik juga leh ribu abik tabran negara kunyor pon nasi cang. Kuno tu kagit kabisa lale tak ketukul. Duke tak ketukul negeri tu aja ni pon nasko sere. Ker ni tapi coba pon nasi nyuwi we. Orang cipta na ibu rei na Ben Benson kaki kacing nyu 350. Ya ni tapan nak orang cipta agen negeri kure ngom. Miriam kaki kaji 500. Pon nasco kengol lale tapan nakin tapan nak jaga kunyor korogin 3000 kiko kiko ni pon nas. Yaani pesa iko kwa wingi inategemea na piti yako. Piti na ameje kitongonia iya ipiti jia geto kule. Kwa inamsi mengu tai tindai seling sosom. Itindai seling in seling diptem. Ijo tu sogon kitongoni jile status 74 ash agiwe duge #1. Nga namsi mene tai Touch FM hello. Aya pole sana Touch FM hello. Wey.
1: Ya muna ndugu.
0: Anjo mege ndugu.
1: Langat ni nak buat MC tu.
0: Kerja usaha nak langat.
1: Ya mana lagi, nak tu dah oke. Jadi macam buat jere deh.
0: Kepi sa.
1: Kalau jaga siapa tu, kita nak awak kita sendiri jera ni.
0: Ii, kesab tu sa kini ingat ni lemi jita nengke nengke tinggi tiungkan kele jadi dogo kau jita ta.
1: Kalau ah.
0: Kalau kau sabi man.
1: Aku walas.
0: Iman.
1: Ija muda jereng.
0: Ungu
1: ini,
0: woi.
1: Cuma kita pakai market uneng aje, market aja lah
0: tu. Mami ngalega belanjaan ni, muka gitu kan nengung oleh bunu, agak kau untuk nengung aje mande.
1: Muka kau untuk nengung aje, nak bawa ame lagi nak bawa ame yang mati ni, lepas ni yang mati.
0: Aiyah, kau kau missing.
1: Mana saya kamu, aku ada saya ni, nanti dia marah nak.
0: Aiyah, kau kau missing. Yes. Kara orang kiri ciri kaya guna we. Kimu aja nge kaya guna. Ingin nilai mita cita kicungan ni, meja kicungan kau nyorong aliyo tak kaya kicungan ni bajir si. Nau ya mutu nama kaya kau alak saben ni. Ya ni kari be kicu jin ni tenggal alj. Ira kasih ni new. Kimi tay duga itu nampang kabe. Orang ni cita ni bawa semogi cita ni bawa yang kikurengo. Cemnya noka kau nyorong cikai 4000 ni. Cita ni kikure betul kaki kau jingyom. 4000 cita negi kure Elijah kaki kaji 4000 asal dah sana. Eh, agak macam ini kasten ini. Iki ringku nanggu itu 25 kaya ker. So ingat kerja job meeting aku le. Ame je jaga tu kau nego setenyo rabi ringku ni. Kau kau ni barang ini. Iko setenyo 4000. Kamu naji skia. Kuti kasten naiyo. Kuti kasten naiyo. Kali jini kuti meje 4000. Ingat size 274 Ash #1. Ya ni kutuk gisi sa gileji ke itau yawan imanu mungu iberura agen agar gay tok piga lak nengko kira piga kelu ngaji jio tebe tamangap kau irgi so ameje authority nagi ni ingetin nyoi mi oyo kuji ko ngak kangetin ameje angetin kicungan ainuan gido ko kicungan ko agorin 4000 so gamale ko timi agi meje lipuine status 74 Ash siri ko #1 maga mau ni ni memai lemama. Status 74 Ash #1. Nikirudi kila mtu amejienda na pesa yake. Haya.

0: Va que decir que con nota. Tache Femelo.
1: Arafren.
0: Uy.
1: Arafren.
0: Yes.
1: Yamuna Arafren.
0: Achame que capisa.
1: Yanye, ninguém pediu que eu não vai por Arafren.
0: E?
1: E as mulheres não Arafren.
0: Uhum.
1: Por isso, eu vou fazer uma coisa que eu não vou fazer. Eu não vou fazer uma coisa que eu não vou fazer. Eu não vou
0: fazer.
1: Kupa mungkin gue basta bishop serem kemana basta ada orang bishop serem ini kupa muka ini aja tu basta serem
0: kongoi
1: bishop
0: ayah
1: lihat kenapa jalan serem kita tanoi na kongoi missing
0: kongoi missing kita tanoi nganya rojita kengyo wapi wapi jenda alen arogut kumi niki nama mangyo kena mama opatikan alen tak kumi tembar gabung gue kusembir gabung gue sih ayah nganya rojita ngara li aja ni aku. Tanya Femelo.
1: Jamie, kamu ada serem?
0: Oh, Jamie gay.
1: Amin Allah bersu tiara serem.
0: Jamie gay studio.
1: Ayah bayar lumayan turun rasa mungkin yang lara serem. Si mana ni tenang yang lara serem?
0: Woi.
1: Poli gil ke apa? Nak mama isi orang baru gitu, macam orang magerin je kat depan aje.
0: Iman.
1: Eh, aja gil ke? Ibar juga isi jauh. Bahasa nama tu itu.
0: Oh, na tak ini.
1: Iya rasa deh. Nuh kau makan tinjau nak kemih kemih kis mungkin yang mama atau tuh ni rasa deh.
0: Hehe. Eh,
1: lagi bahasa
2: rasa. Rasa deh.
0: Woi.
2: Iya muneh.
0: Aja mereka lab tuh ini.
2: Aja mereka alam neh. Kau dah nanti angkat je nak lewat ulkuis.
0: Kari busa nak jalan.
2: Eh, kau jual itu betul. Tapi tak boleh ayuh ini ni.
0: Kongoi.
2: Lagi nak kaki tu, bengkau nak baca buku yang betul sektor.
0: Mhm.
2: Aya
0: gongo ye. Aya gongo missing missing. Aya kita setai. Kasane ni engu itu kalau lemi kasa min. Aye gue. Agar emak gue miji neta gue nyonya gue naga kaya kerinya. Kaya gue amak piringnya. Hato metosha kan ayo pesa. Metosha kan. Agar emak gue miji neta gue nyonya status 24 asin nampon. So amaja kaya duga tak engyo kaya duga tak number 2. Amma jaga bed number 2 75,000 jaga school fees. Ping mood kita jaga charging yang ping mood lagi ni bonus. Kau jangas. Amma jawab bua. Iger ya jang rapi ni ke kau jang bonus kapisa. So amma jitu ko ligeri lagi jitu. Status 74 ash kimi number 2. Kaya kaya tapas sali. Mati siri ni taka muiu kami bonus. Ya ningu kau last magi kau jitu ko naga nyu bonus. Amu ping mood jaga jengi kau 75,000 jaga school fees. Ira kau seni ningu. Jitu araga araga. Nanya taku aku ansa. Ajengi jitu ni atu eju. Status 74 ash number. Tu kaki mungkin number one, kimi number two. Status 74 ash number two. Mami jin aku tu tangguh tak kengen. Nangku aja mutu muat jatuh aku je. Aku gear cik ayam aja, aku cik ini tapan juga kuasa mui aje. Mami hari beri jatuh kabisanya. Amu duga tak kau tukul kabisah kau kaki indek kau mutik. Enja kau tukul nindo. Status 74 ash number two. Aku nama mutu ame aku je. Aya status 74 ash number 2 hakuna mtu amekuja miji na gago nyango takenge inege ehe taage nishe korasnye status 74 ash number 2 kasene niyo mamiji ango takenge na gago nyo hakuna mtu amekuja yani jogilen magikaschi kujuta nobody ako friday rane sinyen magati nyorabini lakini sasa tabanya nini gago ikyo tabanya nini. Status 74 ash number 2 kasane ni 75,000 kwa ituning simemu ngoroji tanatai kugerchike kwa nguting simeni niko na ngoja mtu ya kwanza tu aone maajabu sai jitane ya tu eje nyoko ngwa mami hey hakuna mtu bana hako ya jandu tinda ya tukulta wake nibi kaki nyamu kakuro meet status 74 ash number 2 number 2 status 74 ash number 2 ameje jutungu ni nyorchike 75,000 ni akbonus.

Có tiền nhà mu ini. Aku ya aja tiền gak bisa tiền kamu. Enggak, ya ni kamu ngelihat cekoran ini tu mendekat seksumu orang ni cerita nak aku fit ni bawa ing, so tu mabik semua enggak kamu cerita ni kure Daniel. Daniel lah mana 75,000. Ah kamu kita kau muncul sale, muncul anak kau cerai anda betul anda besar. Ayah orang cumi kalau cakap ini kau cipu nasi kau masih Eric, masih kau cipin 700 Eric kau cipu 450 Grace kau cipu 650. Aku mici tenagi kau jengi rapi ni korak keleji. Wek esok ni cipta nekure Daniel. Alin Daniel kau nikain kau cipu 45 shillings kau esok ni. Aga kau nyor cikai 75 kau na. Hey, ini kau mian su. Yang ni jangku noy muzi bayi sewi turu ni 75. Yeah. Apa ni nyom? Kau ni toma big orang ni. Aku ngit pika yang kau ni big semua. Hey, cipta nekure nga. Cipta nekure Edina. Edina, cemke Edina, cemke kurang kali nyawa Edina. Aku nyuruh cik Edina 75,000. Usi siapa nyu? Kau bayi si, tiga tiga yang kita guna Edina ini. Kau bayi si siling tip temakai. Pesa kita ke sana. Aku ya, kau bayi si rapi. Nek cengiringnya nanyu nengyu kapsa kau nyuruh cik Edina. Kau bi tu kau nyuruh 75,000. Kau bayi si rapi. Nek cengiringnya. Ira aku siling news. Tato 74 as toma dekai sekarangu. Pato 2 minutes. Pato 2 minutes ngoi tak fot ke gari gat ame je jia ke tugu ligil ke ne pa muisho ki tu nyoru rapi ne jata ke 75,000 to ma bi ga yeng

Yara. Ya ni ko bagakta bi pension ko agonde taban age ngalalenen ichomunenye. Ya ni ko igasete ngalalenge lagile bagate igatanu. Ya ni kame ta bi pension ko agabisa ko njitage kabisa ko munor gorimu. Ni ko maunje bajitage. Sigo iginye no ta ke bua ichomune. Sojitane tum ge mua warap serem ta ge mua ngo tu yasa. Minutes agame je bixisit abi anyor tinanu kamelag lakini tango amelago bwano jengera bene oroni jita nagai bita ginya ga gonyo oroni jita nagai serious kigure nga kigure evalin evalin ga giga jita 1000 oroni jita nagai kure makton ga giga jingyo je jiget selingata 30000 oroni jita rebamut Kikure asan, aku kaji tato. Kau yang mumi asan agen negoran. Ira, tuh mau bing mutu je ke? In 3 minutes sama juga bih pijau tak? Ira kasi ni nyoman. Yeah? Aiyah, wakweli 3 minutes sih. Aduh, ame jadi kebun. Ya ni citu gula ame jadi namsi mengungu ni. Ame jadi namsi mengungu. Nagilin, cagi aku seriasas. Engke kau asinu. Cagi kau asinu, engke kau asinu kuni. Kila mutu. Angkut tak kue? 2 minutes kau limpa kereret. So weto. Berarti juga limpa gipsuter obwa aku nak rapine 174H number 3 174H number 3 gua menyo rapine juga mangan alai maktean nani meku ambil tu kuja 174H number 3 menya anakku capatan na pesa ke aku bawa tabonas atukul kau cam-cam muaktin samane ku semanas kia raha

Pesan dia juga kaget kunot, kagobit pik tu ini cakap kijeng. Kamu alai lupa tu lagi ni mata kan. Guning kata suakin number one ni, sengkiri rata number one status 74 ash number one. Kamu nak leh jinik gil gajah kat tu kor. Lagi ni salah satu penyanyi ni. Kaki macam pik 20 gitu. Kau cipta aku ingin cara cara kan. Aku lagi wajib ya kat tu kor 16,000. So kira kan number one status 74 ash number one. Pikingnya macam kaki macam kostan ini. Yes, pik 20. So bijak tak 20 kota setan guni kau kota lagi tuangan Weldon Borin logo juga apa meta awak 4000 je bangun ka kau yang enjoy yang melanjut status 74 ash number one status 74 ash number one tambah kau nama hal yani ini otomatik inyo neke itu njegu irongan besa unenda status 74 ash number one status 74 ash number one kuburan aja kelasan. Ngota wega mainyo sokoni kama nginale site enemy hata sijui kenye ndakufanyia status 74 ash number 1 status 74 ash number 1 4000 kwa TV 20 those maybe tumani

Ayah agen ni sih juga agen ni mita para kita orang three people start orang ni cita netai naga kau ingkian kau negure milka kau nyorcik ingkian foto usan jaji ke so tu mabih gaya only two people kita orang ni jaga sini ni. Cesto sigo sarwe alan laga tingyo halo game maji cesto sigo sarwe angin ni maji ni ngasuk saru kalau mama jin ni kau tingyo. That is 74 Ashen number 1 I'm telling you. Orang ni cerita nak kikure ngah, cerita nak aku ingat kikure Joyce, aku nyor cikak ini ngah 4000. Tuh macam cerita agen ini ngah. Mutu maj agen ini lekau, hit kape sama ana lekau dia big so mungkin cakap kape hit kape ekthabo. Only one person is remaining on. Bonus kami kape sang cangin dok kape sama, kami jangan mangut bonus semua kata mua. Atare ka sarta po jengyo ame jeng tonga ni nyo iker chi gang si mengung gityo uta su tia mu chisa agi bi ko ta bor na te tanga ni sa kinja ni le friday rana juma mos muta status 74 ash number 1 number 1 number 1 number 1

0: Ayo mami, cerita aja kan agak betul juga lagi mete. Korang kaya pergi tak? 174 asin nampak ni mereka semua tu maju tu pergi agak mami jangan meta 4000 ni jauh ko tipce pun cina mami je nak. Mutu maju pergi agak dah mereka saya tu nanya orang ni kiko ajan tapi nikci guna hat kecungan ko kalau coba gue kena ni. One person is remaining. 174 asin number one. Hey. Ko doro ni kaya agak cerita ni kiko remak. Ame patana na pesa age so nguni nka kono akanyun konga mukao bitu konga mukao bitu akibe duket namba ta ame jo ga to kisiagi number 5 kisiagi ndebo 105000 aga jini bi ga yenge kisiagi kitiongo watu mbili peke yake wajipate kisiagi lakini bonus committing chongindo so ame jega to lipka ko tinguna 174 ash number 5 ro ole mite kisiagi ndeba 1105 1, 2, 3, 4, 5. Eh, number 10, Bosho Mil, sini kau kisah lagi. Bosho Mil, jep ting ting. Nguan netai kau ingat ni nyawa kau cengkik aja ting ting ting ting. Istatu 74 ash number 5 kau sini nyawa kerep break number 5. Jitu kau kau ti muzi inyo. Iba sih siling tiptem. Anang kau siling sasam cegu gitu jangan kau nato nak inyo cik kerep ni jadi tay. Elbu miamaja natano.
1: Imakini ge chumbik chogororon en kiagi gugi company tab ICAM Essentials Limited kutinye chumbi gab ICAM Dairy League chetoret tuga chigige gugos chigo chechang agonyor mineral cherarunotin en borta ICAM choto chetoret kiagi guri en kasarta ne nyolu agonyor chametab ke ICAM nyama chigiba en kiagi chibaba nyege agotoret kiagi agonyor kimnotet nebo gotir mianwagi cheterter agotes kilo ishege asina chechang agoba chumbi gab ICAM iep chito dujeta mesetab taj FM omitenak Bruce Paid and Tag FM to get up calling gym.
0: Aya ko sene nyukita sa tayo nyuto pa studio agere internet ay kapisa naga ko labat niyo kikure lois kaki ko aji 450 kong koy missing kita nyukure Dominic kaki ko aji niyo rapi ni kiti tayo 700 kong koy missing Sadie kaki ko ingyan kaki ko aji rapi ni kiti tayo 300 Joan kaki ko aji 650 kong koy missing iro bonus ko kaga mo alichang kapisa igere ya chang rapi ni kiki ko aji nbi kengeringen ko chang bonus ako mi barak bonus joto ko sene nyu dahane ko nyuto kaji tu status 74 ash number 5 Ame jebi ko ingen ngun ngoi te kago ni dege chakwan kicho. Hi si ta furta go mref. Ame je kitungon dege shek angwan ni jege. Inya ke tugul ne kose te nyur rabinik I juto duge namba mut. Star 274 ash number 5. Nime kuambia na sita rudia. Kale star 274 ash number

Aya oranja dege jaga yang jaga ngit kasere nyu. Aya lai tege jaga yang jaga ngit dagi kam bili me bagi. Ngoi tak 35 ke ger yotak. Maraton kasih tinggi tak kasih pas tu dia kasih nyola le jenis kecongan ni jep cepa gini jor cikera bini orang ni jadi kure finishen kaki kau aji 450 kaki jadi kure Kennedy kaki kau aji 500 jadi kure Caroline kaki kau aji 350 kau gay missing orang ni jadi agen kaki kau aji kure skola kaki kau aji slim pokal ag yan 150 pokal ag 50 kau 150 shillings to manjo ruji tak engguna arif orang jadi nanti naga kaki kau aji 105 ne bobo shamil jadi kure Thomas hey Thomas Aganyo Thomas itu ngunak tiket moja nego baishe siling tipte maksisit wewe na me pata kishaki ya 105 so to majita agenge ne bakishaki so ya tukul la jenge jijo to kame je jutu karane bonus ame je jage tukul ne kasata nyur bonus nyo ijutu nguni 374 ash number 5 374 ash number 5 iroko seneniu ame kama alogoti meje bonus ke gonin ijutu agomara gora go butini nyur tike in inyor tike kishaki ne 150000 yani posho mi Istatu 74 ash number 5 nimetangaza musimamo endege shaka yenjogata suni ameje jutu statu ira mami jina agonyo ngo tagenge oronji tanita na kaki kwa jibona sinyo kibure Geoffrey kaki kwa jibona sepa 700 kongo missing aga inge nine kuno tono kama kichongani oronji tage ne kibure ine Clement kaki kwa jinyo agine 800 kongo missing aga mwale jutu kumenyone Istatu 74 kasa atenye kubendi pia grabini aya testa oronji tane kure ine Codwin kaki kwa jinyo agine rabini kititoi 950 hehe oga sa ate kapisa Eh, hey, imi yoga sis, menyone status 74 ash number. number 5 kasere ni watu anaenda na pesa hapa paka bin mashanga. Orange tage na kakas kabisa kikure Josephine kaki kwaji 850. Eh. Maya kabisa ule urere ne rabini jo kabisa ule chesa na gira le ame kabisa gla le tap chitu kul. Status 74 ash number 5. Status 74 ash number 5. Daga ya tagenge na kongeti tungon daga ya tagenge tungon na kongeti nege ya tukula chenge chita na wakajini 105,000 elubu miyamoja na tano kwa lea kishaki ya meje chutu wa ragara kanyo oroni chita na kaipit kabisa kikure salina kaki kwa jaki na rabini keti toi 749 ayo wano silingit kwenye ngot 750 oroni chita agene magasa kupistoi oroni kwa kwenye kikure Matthew Matthew kaki kau jengi orang ini kita tahu 800 pelat 800 pelat ayah tuh dekat sih guru jita ke guru jita ke ayah orang ini kau bicara apa ini kau bicara apa ini kau bicara negi kau jeni ini negi kau jeni ini kigure ngom kigure Lydia Lydia negaki kwa jinyo 105,000 Kongo missing Lydia kainyor chike kishaki sinam sisira gas kitu ne bayin nya ngaun be kaskalin ya ga ger baishi anya rame be Is that 74 ash number 5 imeisha hivyo akipe kitu ngan duketa ke kitu ngan kamut duketa ke kora kota koni ni stock chepo 150,000 Istok chepo number 6 nguni number 6 ameje ajeng bi kayo kora kaji nimeamua kupeana pesa mingi leo ameje jeng kia ketu kulingyo ngoita 45 keger yo talk star 274 ash number 5 stock chepo 150,000 number 6 kosto ni new number 6 maga maoni number 6 mimi nime kuambia nyoro rabene kete ta 150,000 atukuli nyoro bonus nyoro kabisa chaka ginde yo kabisa changino kito nipa maana nyoro bonus kita ni pemana ko bonus tadi niu. Imuji aku kita nama jengniu, ameji tadi tu mak, ya ni wangi tega kau tahu. Eh, kot kot tu minyoru kaya kat tukul naga kia kun kono simengu. Eh, olah kita tahu ni wangi tega at kain kot kot tu miro king simengu. Ingi apa upatan ni pesa? Oh ya ni, kimi je cicau kau kau ingi antuke tega tukul naga mau wangi tega kau kita tahu. Aku ingu ni tu mkuara kia kat tukul simengu. Acuana cocote, jero. Kabu je guna, kian itu mirog impas angkut kau you have received confirm. Tu mirog ini u confirm eksimengu. Jutung guna status 74 ash. Nengung parain dangu ni kaki taban parain atau kau le senior cikera. Ini kita tahu 150,000 ni agi nyoru bonus. Kian magi meten. Tapi kau kai jutu doge tak kau tu kau le main nyoru ke.
Netai kebi cowin angkut Lydia, Thomas, akhirnya kencan korai yuk. Kakak ke gunin we Thomas, ak Lydia. Kaya ro, ometa jemik ala. Orang ni mati, akhirnya mati ya ti nengkoli. Inya det kaki dah insta kapi saka. Kile mena me, ayah. Ame jadi cebuane ingin lain kila mutu najeru bati agak lagi nunggu naya jam mau nale jeni ni ame sikini siko piti guye. Kamu alagot kuto miroging simemu. Status 74 ash number 6 saruyo atangku ni ke kun drape ni guye. Yani priority neta ay ko jita naga ako ingin ni soko ni agotom ko nyorgi. Status 74 ash number 6. Aya, maga mau ni. Mami je naga aku ingat nangku tak ingat bahana ke enggak lalu kau nak itu kan agak ribik cepat nangku cakap aku nyuruh gengyo. Orang ni cerita neta kikure Collins kaki kau cepat nasingnya caji kat cepat 1000 kahiro. Ii kau cepat nasib 1000 namu ini anda tu. Kau kah aku ingat nyaku tom kau nyuruh gengyo ngerti kaki tahu. So jutu lagi yang guni status 74 ash number 6. Number 6 kau sini nyu. Number 6 kau sini nyu. Kau ni kasat tanya mereka bisa semai ingat gengoi teh. Ak 45 kaya kerja tu. Tapi kerja yang muncul mita aku cakup jatuh ke bayi she. Inyor cik status 74 ash number 6 kau seni. Laba taraga raga. Jika kau tu, nego setenyo rabi nego inyo. Tapi kau tu miro message kau tu kau ne bayi pesan si mengungi. Kau gama unalajin jatuh yuta kia ne yoku mamita in aku sumpukan na. Ya ne mamita kai metap kai. Inyo nego kau rabi nego ke. Amu kai tiem kai inyo man lagi ne mai suki inyoru. Mita bi caga inyor. Yes, kau nato kita ambon. Yang ni baru mesin itu nega kau lainnya gay nyoru, inye to minyoru, agai cutung tu kita num. Kegunin rapi ni jatuh. Status 74 ash number 6. Labatung kuni kegunin rapi ni jatuh.

0: Orang ni kagoh beti tanetai, kagoh beti tanetai, naik kurir rail. Kongkoi missing rail, lamu genyo, kai nyor cikera benu kok cedit tay 20,000. Koro jita ne buying. Kongkoi tak 50 gitungan keker yo, tak kok bicha kapit kigo ajin. Kongma bimanyi kinaok tay kono. So undaan ya kongnya tak kai pegak kau utista 83 star 12 fasha kibetu ke number angwan. Number angwan oleh mira benu kostenin yo. Yes, orang ni jita ne buying. Kongni ta meja big sesiye. Ajuda negure Anderson, kau kau missing, kau kau ni 20,000 Anderson, asal desa nam. Stay the three star, oye wewe, kau nyoba kalajin, ame jasa sama aku jutu yo. I pesan nienu si angku, agi taban rabe ni joko joko gini net, nama je jutung kuni. Dagi kaya syaka yang cawangit, dagi kaya syaka yang cawangit kau seniyo. Kangit dagi syaka yang, dagi kaya syaka yang cawangit kekeriyo tak. Ayah. Ingoi kitungan nak 50 kekere, aku bicara kabit ko jatuh ke gigi aku, nuga semua kan aku mood ko sawa. Orang ni cerita agen aku nyor cikai 20,000 kora. Jadi ni gure betul, kau kau missing betul, asal desana. Orang ni cerita agen cep cir cir, kau kau missing, kau ini sikit lagi cep cir cir, kau ini nyor rabi ni kaya ditai 20,000. Yes, ame je gil kaya jaga tu kuli keri, lagi jutu doget number 4. Aya, status 74 ash, number 4. Duket number angwan to madege shagayengu to madege shagayengu ko taku magati ni nyabi so jega tu leju tungu ni keri lege ina ile nyoru rapene sta 83 sta 12 fash sta 83 sta 12 fash hey pesa aye we korom ga siti we yani to moga piti ga ko inguni to magoronjo dege shagago be amesa ko nagrapene kalage nyu na ko na watu sa sa tabanyani Tabanya nini? Aya, tuende kasi. Garagot kutosa nyoru. Mm-hmm. Aya. Mami, jia kena tako nyone pan. Stai, tete, tri, stai, tuelo fash. Akuna mutu mungina anakuja. So, aku kaya keger, mami. Mami, jine nyone. Stai, tete, tri, stai, tuelo fash. Akuna mutu anakuja. Aya. Hey, mago meja big rapi nek pana. Wato mepata pesa. Nani Friday, neta kayo nyo rapi ni joto. Kutarati ni ijobe weekend nungu kakararanit. Jita, naga ako nyo roni jita, naga ako nyo kikure kipro nuka kiko ajing nyo 20,000 jajege. So, amu agera alin, mago meja ke neta ko nyone, aga ako itak 50, nga kuon rapi ni kala kastani nyo. Kakibe ako yung number 6. Number 6, 50,000. Chukwa changas. Agwa ameje inyo kastani nyo. Ameje inyo. Ta igere le taki tenyoru 50,000. Iyo ni akufunga yo soko. Ago gigo ajin big chaka pa soko ni. Star 83, star 12 ash. Duget number 6. Ta igo se tenyoru 50,000. Nimekuambia. Haya. Kwa tika ake ijalewane. Kota kubato man magamu maune.
1: Imakini ge chumbik chogororon en kiagi gugi Kambuni tab ICAM Essentials Limited Kutinye chumbi gab ICAM Dairy League Chetore tituga chikigegu gos chiko chechang Ago nyur mineral chiraru notin en burta ICAM Choto Chetore tigiagi guri en kasartane nyolu Ago nyur chametab kei ICAM Nyama Chikiba en kiagi chibaba nyege Ago tore tigiagi go nyur kim notit nabogo tir mianwagi cheterter Ago teskilo ishege Asina chechang ago ba chumbi gab ICAM Iep chita dujeta mesetab taj FM Omitenak Bruce Pay and tag FM to get up calling Jim.
0: All right, because in New Gates, I am to pursue your day, Shako and Joga and Dekes, so called Mandan, you to pursue you. I go meet Rabin Chava, I tell like in Nicago with Ticha Vagini, a stride at the three statue of fashion number 6, because in New Mamitina, I go to Tango Taken, Nega, Vajrabinic, or Renji Tanita, Kikuring, or Dorcas, Kagi, Gajing, your 50,000 Jacob, going missing Dorcas, Amugeno. Ajasikia na kukwama, amesikia na kukuja. Anginye na ikosengyo, nete nyoru 50,000 kutaritin. Oroni jita agene bawa yang kikure Ruben. Kako ingi nagina Ruben, kakiko ajingyo 50,000. Pika yang ijake jaka kukilke enyo. Pika yang ijake kitchongan. Pika yang kitchongan toma pik somogu, mkonji pik muta rakaraka. Star 83, star 12 fash. Hii ni marathon tuifo. Aguno, tajakta yinin kuhuno atsiko pitin. Oroni jita ni basomogu. Oroni jita ni basomogu kikure ngo. Kikure agenes kwa kikwaji 50,000 tuende kasi nyuru bigra binik ili kito kasi status star 83 star 12 fash aya Ai aku sering nyu anginnya meja seling kata kalau cerita in ameja 50 jauh tak nyu stay tetapi satu lepas aku namu tu barang aku jah aya orang cerita ni kure pita kene kaku nyu kaki kajing nyu 50 orang cerita kene kure ngaki kure Michael kaki kaji good orang kaki kure Sharon pimut mahagama nani lisema tu tafunga sahi na weh aku kujah so ameja aku nang nampu musha nyu ning dogan. Nataka nuwapea mwisho namba ngapi? 1, 2, 3, 4 Number 5. Oh kaka, kaa number 5 kut, Number 5 kwa in television kwa 3000. Amechepi iktaman. Akupecha utaktamani kwa kongi ya teke nguni. So tosi chili nato kimana? *883*12#. *883*12#. We are going to get number ngapi? To get number... Do get number 5 kosenen 23000 big tamani jaga kitu ngonja jeng mami jina kako jut ame big tamani jaya nge yani mwenye anataka hiyo pesa sasa naga bit kitu kigwajin

Kasaira nyungui tu kalau lemi side koron ni kami akan nama aje nyu. Tu madegi sekte sabu agoin mami je nak orang kian duga itu number five. Eng side itu 312 fash. Atta mutu maja pakai aje. Abatan ni nape saya aje 23,000. Enge duga itu number gapi. Ame je kaya duga itu no tong ni pas status 74 fash. Stock kami ten ikut aman lagi ni kaya kami kaki guna pi kaya engke bayin stock. So jitana iko ajistoke nge jaba 150,000 iko jitana ikure Kennedy kubata jitana ikure Marilyn pika yang gitu jaga iko ajikuno 150,000 so nebo mwisho keker soko ni kapsangda ikeshe jawa ameche kewek teke ako in number one inyo kitungan kakikuna freedom kele jawa in picture kapiteng da ikeshe jawa to kitungan ni jage yani jitana imuji konyo enginguni kekere yoto tai jutu kitungan amaitin Engde ke semut kecungan, agak tu kul nemu juga engkau number one ke kawasan 4,000. Kau korang berada di titik ketiga juga yang itu je ke mes titik ketiga yang status 74 ash number one tu nafung gaya sokoni status 74 ash number one. Kita korang guna sokoni engki negara setanya 4,000 jutung kuni status 74 ash number one. Kau seni nyuga lejin kau ti maje inyoru inyoru apa ni jo raga ayah. Number one, mami jin aku ingkian anggota tagenge. Mami jin aku aku ingkian anggota tagenge. Star 274 ash number one. Game je bik cebuan lagi tungguan kiko aji. Rabi ni kita itu 4,000 ni. Aku engdek aje jog tungguan tay. Jitu ingat tak ikut kaya leka injur cik rabi ni jatuk. Ayah. Star 274 ash number one. Mami jin aku ingkian anggota tagenge amau. Ya ni kengolali. Hakuna mtu hata moja ameingia. Mami jina kaa kwenye. Wewe wewe orange rabini chama cha gore. Orange jitana kaa kwenye kikure Anderson Sharon. Big so mogeje ka kitungani kupata Dennis. Only three people cha meje rabini cha. Anginye. 174 ask then in your do get number 1. Agere kitongon ka utie bi kabisa in 23,000 ning state 3 star 12 fash number ngabe number 5 hawo inguni mami jina ka kwenye hata mtu mmoja kiko ajira bini cha 23,000 aya ya tukul get the size status 74 ash number 1 kasere new oron jita na ka kola pat kabisa nyoga ko chep chep ndo mite para ko nyor chike 4,000 jaji ka tagina kola ango tana ame jira bini cha tomasi kongoi missing ka jutu kongoi lili kongoi salome bi ko chaka ko inja ninguni is that 274 ash number 1 so long as meje kitongon tero arabini chuko ingen sime ngungi chuto ragaraga status 74 ash number 1 number 1 kasani ni age dege shek somoko matke ger chin sangi chuto ngna to status 74 ash number 1 status 74 ash number 1 jikase gilge jege to yani utkuto minyoru siling age to ko ngete ge age nami konde nyoru ni ko taretin oke patana nai niere kuliko bure yani kumwako ilejini ke gange tubu kituguna igilge ne bomusho nyor chikara bene jo status 74 ash mame ja mandang nyoma nyoru ge dege shako ronjo dakika shako ronjo ame ja chere ko seni nyutu ragara ga status 74 ash nani ataingia oroni Geoffrey oroni Morino oroni John oroni Julius oroni Sabina nemia kongo imisi karibu haya ngurcho bika lakche buane ngurcho bika lakko buawa agi buatcha ke tukulige igeri legater gorlati ke tishoka yisikete sunra penik status 74 ash number 1 number 1 kile ngichongo nabi sabate mbike bendika nisembe tutapkaron

0: Ejen jika tu segam mereka lagi ni cuma yang ejen yang gora.
1: Ejen.
0: Bisa kami kena ejen buring orang gora.
1: Pingam Nairobi.
0: Eh.
1: Pangau sangat leh cuma.
0: Eh.
1: Mijemi orangnya.
0: Eh, mijemi ulum orang gua.
1: Aha.
0: Tuh Maya mereka lumba ni gua berarti.
1: Marah gua, mesti jangging ni esko suwe tiap jangging ah ke.
0: Ego gua.
1: Kamu ada ni. Ngaya.
0: Kela ngaya tu.
1: Iya, gua pernah jangging ngah ini. Okay, ribe ke? Jam, uo tamu mi segam mi ko jam, uo tamu jam segam mi ke?
0: Una tak eh?
1: Ma, ya si?
0: Eh,
1: ya si kebe sto sa nyak ne, ya si ke tesi be galla.
0: Eh, jauh tak kan?
1: Jauh tak is?
0: Eh, kapis.
1: Kau jurus?
0: Eh, kapis ane.
1: Amoi maxi je.
0: Eh, imeje ne?
1: Maxi je.
0: Aja, aku ni ne 7 out of 9.
1: 7 out of 9.
0: Eh, kapis ane.
1: Aku tomo.
0: Eh, tomo is?
1: Badu nani?
0: Eh,
1: yes.
0: Anime?
1: Yes.
0: So in kibale na tak? Kusum nyande.
1: Mara kuwa bala ako monge.
0: Amu ko kibala.
1: Mara kuwa bala ako monge. Ingat magi ingat tuku leng mandun.
0: Ame je ini.
1: Yes.
0: Ame je si tebe fan. So ananda yang ke area ya. Kita bilite in kusumnya tu. Kusumnya tu nega besar nem.
1: Ini ter boleh siapa gorengnya.
0: Mhm.
1: Wagu boron tu gak lah.
0: Anakku gulumbe nego. Kebara gulumbe nego na.
1: Aku mau yang kain nuti jom makan je. Makan je mau lebih bi.
0: Eh. Aja, jauh tak kena kain nuti coba ijen na.
1: Si buran tu rimu aku mesti kusumnya tu.
0: Eh.
1: Kau mai goris kian ulbahan ne, kau matan ne.
0: Eh. Ayah, ini lagi.
1: Ia
0: mai segamai kan?
1: Eh. Karanono.
0: Eh.
1: Karanono.
0: Eh.
1: Ia
0: mu?
1: Lagi kia liana?
0: Ia ni proses obrotit kini mesti mainkan kumnya.
1: Oh.
0: Kelene ne arah kiam segamai kis? Kena kiam kumnya.
1: Oh, kena orang ngalejo.
0: Eh.
1: Oh, tengalejo no.
0: Eh.
1: Kasih nyusai tu.
0: Eh.
1: Aibah tanya.
0: Eh, iya tan.
1: Ah, heh, atau ngalejo. Ira anjulban, ane ni, nane tom kita ni berudi, ame si tu kuai, ni kena angwan semua.
0: Cijendos. Neka kita orang sasia tu,
1: bas.
0: Anakku susuik je,
1: bas.
0: Bagai ratten nak kosisen ne?
1: Kosisen.
0: Aku magi kanya kalal.
1: Eh, magi
0: kanya kuyen tu. Eh,
1: aku mat kulu itpe.
0: Eh, ura.
1: Suara waga lal gede, ibis beg dog. Me tu maya.
0: Goleng kena mad.
1: Ile doglo lek.
0: Kinda beg dogo.
1: Dogo. Ikido yani.
0: Ehe.
1: Itinje tawangi bare nenye.
0: Ehe.
1: Kotinge tyogere.
0: Kotinye ne yani gibiso bisene kityo.
1: Bas.
0: Ehe.
1: Yes.
0: Kabisa ne. Ameje yani bro.
1: Yes.
0: Ameje inde tena mbago sumnyate. Ameje ge dansan tu ayene kabisa ye. Ameje wire tena ne ne kabisa.
1: Yes. Yes.
0: Ameje ge zore ningo inga pesa o.
1: Yes.
0: Kabisa ne. Ani igure ge ngoe TikTok nye.
1: Ane.
0: Mm.
1: Amai si ge namdwa.
0: Savi.
1: Am I sige namdwa?
0: Ehe.
1: Yes.
0: Savi sana. We rent you down.

imakinige chumbik chekororon en kiagikuk kampunitab ICAM Essentials Limited kotinye chumbikab ICAM Dairy League chetoreti tuga chekigee kokos chego chechang akonyor mineral cherorunotin en borto ICAM Choto chetoreti kiagik kori en kasarta nenyolu akonyor chametab kei ICAM Nyama chekiboen kiagik chebo banyek akotoreti kiagik konyor kimnotet nebo koter mianwagik cheterter akotes kiloishek asina chechang akobo chumbikab ICAM iepchi tetutietab meset ab Taj FM omiten ak Bruce Pate en Taj FM tugetab Kalenjin.

tondetab kondit. Sirgei raini en Mozart Bet ak inyorchigei karibu bonus. Isirgei iyoktoi ngolyo Taj nebo TACH kwa 29,990 ak idiposite chepkondok kongeten siling bokol akoba barak ak inyorchigei 50% bonus cheite agoi siling 2,500 koboto free bets konom chebo urerietab Avieta.

Ruamba bega bira gosa kimage bega tong te tu tiet na tu na ba panganga da de kimage bega tong panganga. Aku yang kita star, kita star yo tiga buku sete, kongnya tiga buku sete number one, number two, number three, number four, number five, number six. Buat ilu radio ni tangguh itu kongnya tiga sasita, aku sa kum na moja. Aku ni tangguh na apa kasar kali ke lagi kau itu arabi ni, anda PCLB number, kuna tu number 0003060. Enku ni kita star biru number Scotland ang Morocco. Kagondo Morocco kulit agenge Scotland 0.

0: Chungkai akiamungu amo akiamungu aisuwe.
1: Anget yan. Tainga abara wakiri susi.
2: Yes.
1: Aba ki kangi kotoche ke amure ning ngalek am.
2: Kablok en katar ngalek am no.
1: Kalere nao miyak ne tom gechap chingko unna. Lain isa ken ne lehen tom gechap chingko unna. Dani. Chunyo uru maa si gungu angkun.
0: Naom, isa bote na nana, mesa bote na naom.
3: Ya, kinya sa bote ni ini ni ang kabisa.
2: Aku seretu si mana. Delvin, gua mau wed Davin lo, Davin.
4: Yo.
2: Ia muna buju.
4: Ecamba ke, ia mungkin.
2: Ah, bye bye, kabisa. Karibu sana. Gigi zira ini tu, tante mana sih?
4: That's why you got saving. Picture changu lelenho wakale sio romantic sijui nini mimi personally sijai pata huyo mtu
2: ujai pata hata wewe
4: to be honest
2: Rawoni
4: na
2: ngo eh ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo
4: ngo ngo ngo ngo
1: ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo
2: Apa kau mabir aku saya, okey ni. Apa mabir aku saya?
1: Ikeri, ina
0: mami. Mami saya.
1: Ame aku yang cakap itu ini minat sekarang, gua romance. Aku cakap dia minat sekarang, gua nama.
2: Kau nama?
1: Ikeri.
2: Kya kya gemu agile ya mu? Kya gemu agile? Kya gemu agile ya mu? Amu. Kaso? Amu. Kya gemu agile murni ki? Yes. Kya gemu agile murni ki? Ko kergang mana nombor cep kui mana? Murni gue, ko muncok kot kolal deh, kolal agak besar kucok kini gulein, aku pik. Alide, ko kergang mata maga gue ande, cekin deh segiri korang ke? Segin deh kue nunggu nye, asegi cica ni ko nama mat kita ni, asegi nama gebipit, lagi nu korang nama mati, ko goege. So macam irip kaya murni ke? Semen sebi releasean, ko mau releasean alide. Kuki ni mi korang ke? Kui ya cikgu ande korang romance. Ia cikoran kuanda romance. Iga cikuanda korang ko reacten bertanya. Ina mana mu icucun korang? Ina mana mu lim? Icucun guti? Ina mana email katit tiri korang? Guti itu cingel leta itu tiri yo. Inyo nasi icucun lompagi net. Agi nama nama mianin. Ikurau kuri bucin. Ikurau kuri mama rakwati le bu korang leng. Ikurau kuri bucin leng. I get kabisa kutur inyo na nyanyi agi juju muke kutur ni kasang kusubi ngu laki dadi nde wanwe dadi nde wanwe ba iye ten usimpe direct mati kwa direct iche chongo roge cheng karibu 30 minutes kutur hige ranga ako mangan peka absurot ako mangan mwale nange ule lubricants ina ila baas kago iti otakus ina mai bucha mati turchi direct ikala kalbuchko ina mine Ya ni kasema konam gunduri iete ni mong. Iger ka konam gulema chuko torchuri iete. Agi na minye detila agi gerere mbu kwene puchi lenje. Igerere puchi kwene tile agi tore umbo yen meti tumba split tilenje gora ngi de. Iwon ka pesa ile. Kuriye ge ranga ko virta ge leko babara ge. Iwon ge mbu gora ge kotori gas ko wach. Iwira na nyile. Yang kami rani gelenji, ini nama ini alat dia gerate nuri dilenji, igi. Kuriya, hee. Kurupare ngete, oh bos pun koraga nyoko ovir cikake liye gelenji, urgo ger barak. Aku nama namge korah, nama namge. After korah, after 20 minutes, koga konge, amun kegoj reaction ni ibuate, kobuat kine kau. Kuigi yega igera ngonge ne ba mureni ina monamchi ginye ina monamchi ina monamchi ina monamchi boyot ina monamchi boyot kutori kaska ngonge tai ku inge tale dia nyagi nyombara inyo na mbara itobano barak agi ngwe ginya ne

0: consegue graut. Kibire kosegi rautu kume ke kasile ye mapa ma, kiko changari reng le mi biko bikyo kiko changari tiset karibu tiset chamge
1: susi yop mune
0: achome ke kabisa ye mune nye lo winyo na ragi ibete
1: imane to ga miri esa
0: karibu sana itagat kai kasile miri reng le mi bik kiko nyiri reng le mi onase agile tai ko sek taman kal mazire taman
1: Amasi was from Master Nambayone, Akitan Amaritun Kitun Kitun, and I have. You are going on by Tinya Borch. Once could go on Masia Masi Flannan, who come under Boya Pogapas, in your tongue, get to your tongue.
0: So Matinya Boya Nasi. Ang korong kiri uru nih pak, mungkin nih pak kau masih.
1: Negeri ini memang lihat kita tu ni engkau lah amituah kita macam itu gol muda ni agak tu gol.
0: Yes.
1: Amituah kita segi wajin wajin musa kongi sah target yang emat ni lah kita pagi wajin susi pargosun tergosun gugunan mas bela sulua liting.
0: Yes.
1: Nampaknya nuli masuk tu gol. Kaya mag nak tukul jawab polis ye, pelit cerio selit, pasal tak tui pelit korang ni, masuk konget,
0: nama lagi pelit tay, ama cai diset. Ama ini nyonya dan apa conference so agak semua gue ini network ini ane ama cie nyonya ini lain dan apa conference.
1: Awa ni nak
0: cuti si mui. Hei, yang kau gila kira baik pun dah mau gila mask kau kasih mana mau gila mask kau kasih mana ama cie nyonya tiset kebetulan nonton boh si mui tu.

0: Tegebe tukul kibagenge agere ka gonyo T-set lined anata na ba conference sigebe tukul kibagenge karibu sana kwa T-set chamge baba
1: na baiba la sasa nzuri
0: ka gasin ko mnya nga pizza itagat asuri ti ine tanya kina good masi
1: very good abudu masi ko ta bagine ko ti ko chong jamme ti ti gata sa suti giya magi lol ngut ko mi win mo matame burgiyo kata sa ko tindan murenik ana boy to kokor kuond ana ngo kor demit cha mwa amma chingi tarige ni ngal sa susi ye terne ko gage target ni sore ge bire sore bori ye to lo ke tin sana sa no gase gite ke mag ma chot ke ngala le bi gala goro ei da mara go du tun go mi ten go mi ma se tsu ke gi tin ndre yu ko ne ta goro cha mwa lo sa tatu yonga poyo yonga chele wa mboyo ko sa tatu ni ku ni ndu go ituga ngoitu bondo ni kabisa susi ko kagonget either kabunu kerge kotinye kasit anan ko matinye ko ngoitu ko kagonget gabara ko bungi wanda matinye rabishek kibunu nende kibiga na ko garit ngoitu saa tatu susi ko nyolu ko isa tenki boyo tukuk tukul saa tatu kamili ko nyolu ko oruyo lo anan ko sambilo ngutu ko oruyo lo kaimut ko bago oruyo asi nyo kitanda chedi ose tire lakta nika imboyo ko nika so wans kito ko akur boyo akur kati ako kura itu nyolu ibur tenki tanda kuge burtu ngurai kinu again kena kela ni ngure na address kare ngo tutorial na address no milo kidogo yango le kwans kitu kai gasi lo ino ngwanda abano mi ka go tio mi gurgat i tutte kitu gi ai utoro i boyot korom ogi go tiki kwans ni bire kis boyot susi ni bire kis boyot ko wala se go bo onda go nere go nu go nyuno ko tudes mi lege tio kutubos mulegitio koi tuko abuotu tiga na keter kabisa awo wachi buot kugimit kima wapi after there ii name nyichopchi buoyot mara gobu ka miyo miyo kiyo kiyo miyo ni ibrugweti awo mara gobu iti wego bababe once kobo kwa mwetke buoyo susi buoyote nga kwa ngoro ichi kwa timu tuko mure nga uirita chonye babe nga uwego koga laj koga ubut leto it ingure nere tawelit
0: anago tawelit
1: ago mara go tinye be mara go tinye be titenio mara go tinye be titana go nyone be la be ago nye be tikiri mayo no ago ma ko le go le boyo
0: ago
1: chop chicha ago nusu ke chop chicha ago nusu cha cha ka gi ya tebe ngot ko ni be ndo susi ke ma ka ya muaita au be ndo ni motinye sugu ago namba
0: gibare sub fry
1: nyanye kidogo ko benda absolu nyambini ko nyanye ngi temo o benda ni gari gatan ni got kitu bo po ko leji ago namba nyi tan ke chop chami tuo ke ni boyo ti go tingi noti ago ni tie toria tar chon ko tu ya tai kaha ichu suti kuchika ya msikaru wako ya mpiego karige ndi yu iti urozi mba macha nyugitiwege ni kugeri ibe bwonde ngu mami iti nyonu kwa prayori tuko bwoye otko tuwa mgo ino kiri bwoye kutiyo koro ngu niyo ako ngura ichu kane susi ichu uge elati kuni hitabu watu otko ngonyo kusebu konganya atene kieto be mkirane kiposi ise mwa wana
0: ako saina wane ako saina ngu kwa gisto sulu ali saina ngu kwa gisto sulu ali tutise
1: mami suluali kani wenye boyo titapoto kwenye kitanda na uye mi kumami suluali kiwe urta chonke nya mi igrae tenu liba vio li kumete goro kumi ima uro yun kumi itinye gitu ngegan wai nomba tiyo li nye gitu nonto wala yule yoti wendo tobe lango liye siya diya se tengo kumme garan tenyo li itinye goye na garan gitogo nyo vio boyo tut kusikosi mwana oke kai gase sisi kungu tuku takwa mise bwondon karika kumuwa mise tuwana na kutukari ya mise iisebe ya mese sitene le mise agi uwele kutuku nga mise uwele nga mise uwele yanyo wile kukure sile kususi ino kutabu wata tuwane nge serane gana agi ina mwona mige chepoyot ino kususi kato kubwoye watu niyota ako onam kato sinyo ten mapema agi itia obir shuti na tayo ni mba sute ngurum kai kato susi
0: kabisa
1: ngebenye kega turi tap college amene kabisa amine yoto ager ale kaketekinakte eng ngalekab chomyet anatet. Karin kemite susit, kinome chetinye taolimbo sitimbrum. Ibir demit nebo kuk, ibir kwonyi konyi chi koba kobek. Amache ternongo nekimasi en olimbo sitimbrum konyo kitanda, kokakome kitito neuon kotono, sairitab kabir masi chi, kakorimise netamasi en olimbo. Ako nebi jita mewongo tono, tori nyo atinde enge taa daga anamo, kisipa kusire nega. Kwa tina taga nyo anuko rilise kuwanda yusitu nguru. Eri nyuze mure nige yusitu nguru. Matkonda siwi, matina mure nige wara ilega wari nyuze kuwanda. A matkona kuwanda kwa lega rilise. Shoti mekonga nyo ato meze nile, mekonga nyo nye. Kone nye kwa enge taa nda toriya sirte vyote. Because of the feelings. Kwa kwa maya susi. I'm not going to be able to do this. Ati ya mungu, ibaro kuonyo mungu mpile. So, amma chwa lindi mchipurie tapko, amma chwa kegat, kabisa kegat, kegat, kegat, pari hii tiyan jitanda. Shoti na taa susi, kwenye olugwe ba 30 minute, eno linda si tingri, 30 minute, yonge ya aga na yonge ya yesu matena. Kwenye olugwe ba 30 minute, kwenye njitu kwa kise iti zengye 30 minute, kwa hii usi ya ile, kori hili nige na ontane, anga amu na ontane nono,
0: Aki ngeti tiset. Thank you Doris. Aki iyanchi chepyoset kona manam musao. Kona manam kukotobotai. Kukotobot yonto mi sitting room. Imochi kona manam musa. Aku onde kutitu kutbui korambuj. Aku onde kutitu kutitu. Kunde mutitu kulei.
1: Kutitu. Iga soana?
0: Si nagasi.
1: Metkomi ele chuchunto. Kocucun kabisa. Or you release a mule nego, then you should end up using. The matter in it got team memo cool, cogo for game. No, co even who got like Cotum get your susi, cova meet and corong, kill meet and patate tap, quondo, egg a tanda. Any mule will meet about our tindoin, over tindoin to get quondo. You choose me by the capesa. You choose a bag of LV, tell you no more than me, eh? Tai nak aku kau flat kuanda ini korai, mau amin kori itu tak ada tuil bort. Tarno, aku dah lama tu rasa kata gombia. Nanti suhu gayat ke ni lagi yang ni, ni kat tengah tu nampak ni, ni ceng kuanda ini muda.
0: Ijut kubesai.
1: Mis ya ni susu ini tandal ini, ni tandal ni susu.
0: Nampak kuenye ni tane.
1: Amatu ramu yang kena lewat tiada ni khusyuk tinggi anda. Tiada satu sahaja yang tiada di taban-taban. Saya juga cukup, tarik juga semua cukup anda. Tiada kapita. Amatu istimewa kapita ini nama ini ane. Bukan ini orang itu petum gengnya. Tapi ini cakap malinya orang itu susu. Malinya orang itu. Kiamu agilah tiada.
0: Kau mati nyu antukul, ame itu cuci ciumi garbu itu kabelio, singa nama kau tu cuci otak ele, kau tinja feelings ala kete,
1: tinja feelings ala kete ria susi cai ni ma, tu, aku mohon susi kau gati peta gula, mure mula getukul, itu tu kata kau ni itu tinjanya, itu tinjanya orang kata nama kau, dah itu tu kata kau, kau tu mohon tinjari. Itu untuk apa sah? Ia rilegi lagi untuk kuanya. Ini nam kita guna jisusi, kau depan, kosif kosif monte kuon lain nama tu nak lagi ni mutu kuon ni kau tahan tu ini ni orang tahan tu kan kita tu kau no no ni aku rasa tu kau dah ni di sini tu kan kalau nak buat morning glow di sini kau kari dekat dia biasa kari dekat kayam ke dia lekari dekat kau no kayam ke lah ni kau ni tu nak buat aku mina mohon jangan deh ini dah bosan mugi Ige itu kumnya itu cakap itu sahku mandi lupa cakap pun tak. Kiri naik ni, yang itu tahu juga cakap itu sih. Gotarung juga cakap itu pada sama cakap itu susu kumnya itu. Kau mabai bai. Mereka boleh isi boleh kumnya. Kau kau setakat itu pernah kita sama cak. Cinta baru lupa kumnya sama cak itu. Lagi ni aku kurang cakap itu susu kumnya itu sahku mandi. Kerja aku bila susu lah nak aku mami. Aku nama aku bahagian kau.
0: Aku kasi tiset. Kikasi yang kaya kasikulin jinjep yoset yang kaya kasikulin jinjep yoset tengitan minge tera minge tiba ku yang kikir kunyono baga kita anda kulin jin kuanda abjem geno ngeto baba nyu ngeto dadi ina ile kwiri nyuru kuondo ya makse kuanyongu ku yang kaya kasikulin jin minge tera ako ni itep kiti kumaguwa lungu mnye aya anda inge tika se kuanda ni itepe ngiti kusisike koronko suko pengu wal ina ile Miri ya kuonyo to magitiko muongolo mamigi nebo maji akia mungu
1: so susi the committee tene pina maswali ama tete ni gati maswali
0: yes
1: agye itio awa tina banyo jepo lelektu kundo ambirto kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo
0: haya anyo kwa masi masi buju lelektu jete buto buju
2: yo
0: tebe nti seto
2: Experience,
0: no watch on your site. Yeah, you go send out Kaibu. Not even any Ivin. Jamge Ivin. Yeah, bye bye.
2: Isn't
0: it? Yamuna Buju? Hey, it's in your Leon. Gemwa,
2: Bobani,
0: Gemwa. Yes,
2: Juju.
0: Nigga, Majam, Juju. Majam, Juju. I mean, onet ke murenik. Oi, onet ke murenik. Oi, gu free and guanyi kuo. Ma, yoni goi ni kuondo ko chuchu ni? Kanyo yin tise. Yoni goi, kanyo tise. Yoni goi murenik ko, yoni mache I goi chukuondo ko chuchu ni. I kuko topo at kuonda sa ina tana kwa nambu kulenji. Ako nambu kulenji, kwa ke target pukule. Aki I goi chuko I gu free murenik. I goi chika so gu free, suko gerimbu cha kulenji. Aki daddy. Aki daddy, yani naona mimi mbugu leji, kuturi iko leji, lena juju no baba, I go juu chile, soko kutore mbugu tii tiri yuko leji. Yes.
2: Yes. Yes.
0: Yes.
2: Kau
0: akan lego kira kau ingin kau yang niya kau yang ni kira kau ingin kira kau ingin. Ha cakap kau nampai ni kau nampai ni kau ni kabilat tak ya kau tahu ma. Hi?
2: Kita ni nampak kau muda ni gitu kau.
0: Yes.
2: Batin kau ni ten mara so ma ni kan aku so ma aku so amet lagi ni. Ya itu, for 5 minutes, aku menang gitu. Aja nanya nak kau tu mula gitu. Aku meter kau tu mati, satu soalan tu mati. Weather ni ani, kau tu alih gitu. Kau tu kau try.
0: Kau mana kau bilang je ni? Ina nak kau makbuat apa sah?
2: Susana.
0: Yo.
2: Susana, imu cikgu non almost 1 minute and a half.
0: Ne.
2: Ani sama le, inexperience, not more from
0: 2021. I tagat mwani.
2: Ko artinya cici kalau lejunis sekarang mai tet minit cici juga antam mana?
0: Yes.
2: Ko cita nyoko cita aku wrong so saya tanya nangku ya je kita rasa satisfying ke kuane like that is why mungkin not jam ni kalau dia mana cita tanggal walau sebayan I don't care.
0: Uko sawa just talk.
2: Yeah sawa I text tanggal walau mana aku mengal walau mama tanai.
0: Yes.
2: Kamu tu cerita naja mahu tinggi, mami cerita lagi. Cuma mahu idea mana ini orang muka leh agili. Ibu ama kamu? Ah, kau nama yang mungkin naik. Kau ikhlas lagi kau mandani bawa tahun we. Inge chachang. O mara kaya kita kenge kitu. Ni mara kiri kasen. Uyangu uchu wakasen.
0: Yes.
2: Kukire kwaza mkale. Kukire lakini mara lunga ishe kalak. Kukire lakini mkale. Kira achambesha kana wachapchuku unonga mwae nani. Kukire kukire nchita kuhito kumwane. Kere kuchita nikiri kuchita u.
0: Yes. Mwaguni romance koro. Ntokuni romance, kanya buo.
2: Mwaguni wano bichu.
0: Kina mache koro, kamache kikuni romance. Ile kikununde romance koro, kumatinyo ruchito, mati, pa maana. Romance ko gine pa maana kabisa. Gine pa maana. Another thing kora in, masi, another thing kina mache mwaguni, ko, yon itinye sunwalit kumatirekike ana yon tinye inawea boyot kumatkurekike ama kuiginye nerekini ako magiregu nangungusu
2: kalech gangu machore
0: aja igere legiregu nde sunwalit kukirubu chikere barakoro agiregu sunwalit kwa ikwene tiyombaku besoy kebakai kwa tiyombaku utukoyki kebakai kituriyecho kubayi niyomba gili ngwenye asike namina ngelda agenge gilenji agire gilenji kia namini ngo agire gungelenji agi nama nge yes yes Kan boys ye last mas
3: kotolai
0: macam inci jona pagi seretin
2: macam
1: kira atra aja jawab
0: kan ye kan tiset eh kas tiset tiset
1: amma isu si pito amma bicha tit ige
0: Kagoi mi network tiset? Che network? Mandena giwego. Mandena tiset tagiwege.
2: Ni era de que yo no ni yo le robo. Mmm. Ya era
0: I'm not sure if you're going to be able to get a machine. Agere taikoshek chekang chekasir en DF studio ko sana ni ak taikoshek 14 yekakowege kiwanjet en taikoshek kibar halftime ko kawege kebe timit noton nebo Scotland ak timit noton nebo Morocco akoi nguni kondoi timit nebo Morocco kolit agenge en buch en ureriet noton nebo World Cup netestai en nguni Morocco vs Scotland ne taikoshek konom ak oeng chekosir kongeten ko tesetai mbiret minitishek 90 anan 90 minutes ko taikoshek konom ak oeng chekosir en nguni ako testai urerionoton akoi kebe sait yekesuke kotor ketinye kora timit noton nebo Brazil asipit amwaun ale ak timit ainon siketestai tugul kibagenge panganga inaungua nanga dadi korom kasit ma kinyirire kele mi biik kwe biik kyok woo kisiretyo biik buo woo cheiso nanyo nanegene wese kepcheitakano we biik kyok.

Nana nege me beria tiko sire liep studio. Angna le otte seta, angna le otte seta. Koko sa mo de 20 minutes. Koko le genga ge goro ge. Ki purge goro 20 minutes. Amu chesi biruasi mo timuani le une o dade. Omuro ano. Biruasi mo chesi 0734882447. O tinde mi baragi biruani nye. Agi muani le une omuro ano. Kete gumye. Ngalo kwa lenchi na machenge be. Iwa luana ginye lencho ni. Amungu agera le ya chegi buati murene ke lego kurise. Itu chito ko matebe. Kutai ger kwanda kwa kwa nere gubur kwa nere che. Kubur kwanda kwa nere kim kwanda ne ngunge. Kwanda ngunge. Yani ger kamu agila le. Yani ger kwanda kwa walu nitebe ngit ko chutu ne ngwenye. Ana nibiri ilenchi kwa mingo agoi kusisike goro. Ana nimandai subu kwa malenchi nuko safe chani. Macho kuanda yangu ya kaskulin, dadi umefika. Safe chani dadi. Ya kaskulin jit, aki dadi, thank you. Good day. Ina ili kurisye, imi gumye. Yani kasi, yani ili, ina anu kuri yoku kuanda ule, gegura anu dadi. Yani, omegura. Yani, ina ili imi gumye. Lakini yangu ya kaskulin kuanda, oh. Itebuat kumye, tebuat kumye dadi, tebuat. Tebuat kabisa. Tebuat. Itebuat.